0: Walu Megahertz.
1: Ida nema eke muzike hone tito destino ne belori ho si jojo talik. No muzike na malu kita ba muto ki hatuku si ali minutu lima. Tir mai tare ta zenda ba semana ne se iha galaxy. Galaxy se Halo Life Music Performs iha palco aberto Garden Fest tenari ho ruaru no racing ne. Vibes as muzike ne be bot solo tokalang. Energi ne be makas kita luha se ahu lorong ron racing lima fulan Juli tenari ho ruaru no racing ne. Ahu se ora shtuku sia Hobalon to tuku sanelo hobalon fatin ge jardin Ponte Habibie no hene ba entrada gratuita. Hakat me hamutu kalo kalang Indonesia suar atu haluha. Oke, dan nama ke azenda ba semana ne ke taluha ya fin de semana ite bozer bela lori ite bozer familia parseiro. Kolega hori ba enjoy hamutu ki ha palku abertu Garden Fest tinari hurua ruano sineng i ha jardin Ponte Habibie.
2: Oke, okay, nafatin hatu amin dadar diak, dadar solok, ba maluk sirnebe, estetung ya lahi ala loran sianu luresin 5.8 MHz, amin ya dadar diak, dadar solok, ibon trabali, ibon sintunisia. No, tuir ma, misi haretan komentar di plataforma TikTok nian. Ya, ne, deang, Simon Leo, deang, tau muzik kita rona goes to los.
1: Oke, depo sirne ma kami nairu firese fali muzika. Aga iya tang komentaryo siya lo, kari klai ha.
2: Iya ne, iya si maunda hakmatik ne, dan dader ne so lagu ne dunika kanain ruha.
1: Oke, ini pia misper katak muzika sirne anima lito hita bot sira ya. No, lai ana komentaryo siya lo, tir maita sebarona tali muzika siya lo, muzika bahasa unit titlo aku milikmu, ne belori husi Dewa 19.

0: Sanulu Dader. Radio Liberdade Sanulu Resilima Pontualu Megahertz.
1: Oke dia kita nema musik yang lebih taruna hamu tu kona honya titlu ida ho hau usik lamar. No musik ida ne hamalu kita bayat tu kusia minutu lima nulu. No na fating hatu amin ya dadar riak dadar solok ba maluk siar nebe mak setilung hela mela loran sian nulu resing 5.8 megahertz amin ya dadar riak ibon sin Tunisia na fating.
2: Ok, no la lom sa to minya da der dia ko main pais na koras ni ala tapos ni aktividade li liya parte ni kosi ni niyang aminia bon dia bon aktividade I bon sintoniza no falta minuto balong ho dia minya ru akses sang si tapos sira. Tamanet yur mai ita seiba haretan la informasi.

0: Hola, dadar dia, dadar solo. Kamu tuh follow how Arni Bahri,
1: Maha
0: Hobelun?
1: Maha Hone Belong Aura Iha Programa Bibang
0: Bang
1: Solok.
0: Solok. How ni dadar dia, dadar Solok, Babelung, Sirana Bema, Kagora, Kompanya Hela, Aminya, Programa. No how ni bong aktividad, di bong stay tune, Babelung, Sira, dadar dia, dia kalai. Oin dadar imnya aktividad, di ansa, Belung, Sira.
1: Oke, kalau kita sih hal tuh, nebe, ini kami hamalu kita buat seri orang seruannya larang, mesti tuh kesenulu tuh, tuh kesenulu resinya ida, napating, ya, saya lo mas besar nebe maka fuen tama iya aplikasi sound TikTok nih nih, yang bimbindu deh, tiya kita lalu hari kita buat seri musika, kita buat seri akar kusu musika, dari ke musika rumah, oke, kami pronto deh, tuh dioferese musika ba, kolega sih hal tuh.
0: Ya, babelun sira ne bema kagora kompany hela kar kimia kar krikes musik bela rikes mai. No ba belun sira ne bema kagora.
1: Ya, balu biasa ngela ya, usi
0: Ya.
1: munisipi mai kapital, kapital mai munisipi, na fatin dader dia kada solo kret baita bot sira hoto. Kita haluha, ya stay tune iha mne frekuensi ya radio liberdade. Nebe belun ardi selor tine kolega sira barona lai musika ida, nesa musika abertura ba programa yang solo kneni ya. Ya, babaing sira kantar yang doben haula formal i samba o.
0: Ya.
1: Ya, tirmaita barona musika ida nema ke golok ya, tirmaita barona hamoto.

0: Ka musika premieru nebe loke ona ita ne abertura ba ohing lorong niang no ba belun sira nebe maka ora kompanya lea TikTok kita luha request imine musika ya no ba belun sira nebe maka ora stay tune hela hunya bong aktividade bong dia i dader dia dader solok ba imia tu ya belung sira.
1: Oke, okay, musika ini dobing how la formally sang ya musik ini.
0: Musik ini agar viral loh.
1: Viral loh sih ya.
0: Membarak mak sofre.
1: Oke, ini beda dari dia dan solo kreat. Situ dia sedia. Kira dari kemana kira ini. Nah, Fatih main kari kita buat sudah karaku su musika. Oke, okay, bela det ya.
0: Ya, bela request main. No musik ini beda imnya fa gosta rona los bela request main. Ya, mi pronto para tu.
1: Operese.
0: Yeah, pronto operese ba
1: imi. Yeah, nebe fahemos numero contacto ba ita boss sira hotu. No, ser nebe maka gore de down stay tune hela. Na fatin stay de tiam ne frequencia Radio Liberdade, usi aplicação tu min. Radio Garden website Radio Liberdade ni nebe belong ar di keta lo fai numero contacto ya.
0: Yeah, ba belong sira nebe maka tu contacto mai numero mak hitu hitu lima hat lima rua hat sia. Ba numero seluktan hitu lima lima rua ida nen tolu. Kita luar requestnya musik Maya Belasira.
1: Iya, nabi nabi ruang masih ada di tempat saya kontak tu balor orang oh ini kita luar kontak tu Maya. Tapi belum Ardi. Ya, basir nabi memang kagori di dalam. Ya, akar aku semua musik. Okay. Ya, bela det ya. Kolega sira hotu, sira seluk nebe maka gori di daun halau sernia studu, ya dari rekmanik dan ebon studu dat bayi tebot sira hotu.
0: Babelun sira nebe mak sidauk haruka mensajeng agora mak tempu dia katu haruka ita buat sirna didika saung komprimentus ba pedidu muzika ya.
1: Oke.
0: Okay. Ami si tenti atu le belum siranya komentariu.
1: Nabi kita haluha ya, kondo akompanya nih. Tempo dia pertini dari dia katu halo. Request musika yeah. Kah? Kari kita buat sirah kara kredit kah? Family kolega balo. Okay, nabi pertini dari dia. Dalam rumah mus tenis saudara sih. Yeah. Pura husi
0: los, musika ya. Musika nih mak malu kita halu kontenti liutang.
1: Iya, yeah, nabi lali kelakon pertini dari. Yeah. Balo di kalam boring boring hea kari kah?
0: Los, nabi ronat musik para isi kantia.
1: Oke, kalau yang sirah tetir mah ita baron alai, usia bitu gaman ini ya, monyet itu matang osang.

0: dia kira ne maka musika na beta rona ona husi abitu gama hone titlu
1: Okay. Matang osang ya. Yeah. Ni titlu matang osang ya. Yeah. Ne be lili baser ne be maka ko aku akompanyi ala ne patin dari di dari solok let ne be kata matang osang ya.
0: Ya.
1: Angi belong ari kali komentari balu iha.
0: Komentari husi mau hak matek musik ne halu itu hak matek ko insa ne belu fuan moras fuan rahun. Ne mak request musik kira kontenti kontenti ne par ma ita labele sera tristi remais belu. Iya,
1: ne be dalam rumah tristi ne buat balu la los kare yeah. Bang Ardi ya buat balu ya.
0: Apalagi fuan rahun ne ama kita adu.
1: Ne be mamu tu ko amru Ardi ne tebus sila rahun ida tebus sira kontenti to hote ya ora seruannya larang.
0: Yeah. Yeah. Si hamnasa to orang suruhannya laran.
1: Tore mata deh.
0: Iya, tore mata.
1: Tapi kita lu mah susu kita buat sirnya musiknya. Dalam rumah mah susu usi musiknya sirnya hamenus itu nya.
0: Kita nya tristi, kita nya hanoin barak. Musik mah sebel halu kita refleksin kah kutak.
1: Oke, ini beda dari dia kita itu pun sirah waktu. Situ di isi dia kita tidak dari kemana kini nih. Kita haluhan fatin stay di tiamnya. Frekuensi ya Radio Libertad ya. Ya komentari balu karik saya ta.
0: Komentari si kakak Leo nemak dia gostu.
1: Nabi tinggir mana musik ya? Yeah, musik nabi hakarik request nih. Okay, beli mai deh.
0: Ini peramir.
1: Ami ini nih oferese pronto oferese deh ya. Nabi labele rona rona deh tamniang. Si tepon sih ramak rona elit nih pas. Ya ne konjak tuir de tona ya ne konjak tuir mus labat tira ya.
0: Ya mau hak matik mus dehang abing tau musika juga gaman yang lai bing
1: juga gaman ide ne bene ya ide ne bene
0: po titul mai bebe titul ira konten tine tambah goran ita rahung ya labe tidak konten tine de labe lida rahung ne ne si di tamian ta rahung tang
1: rahung tang. Ya ya ne juga gaman ini yang ide no yo metang midar no de matam besi sadere ba mane seluk tasibot. Ya fofong no lori olori tanis ida ne bemak diak mau hilil hiliba
0: ya hiliba mabe yeah. De diak ne label tristi ne tristi men tatang ne ara dia ne kura lah hetang ona mang
1: ya dalam rumah mus goste musika tristi tambah ihan sopramento nya lara yeah. Mane sopre ne lali ke ora musika tristi ta ya sa prefere de ti oke ne beide ne bene mau
0: ya mang tau metan midar na dead bean okay. Telos.
1: Oke, ini beten kita metan midar na yang metan okay. Midar. Meten tu mah midar valin. Yang nebe mah meten tu midar valin.
0: Kat hal baik dah metan sana mah kalau rahung il carry.
1: Oke, dari dia ke dia tiap itu baru na musik ni hamutuk. Lili ubah mau nebe mah request nafati stay tune ni amnya frekuensi ya Radio Liberdade.

0: Ya, ide nema ka musika na befoing ita rona ona espera katak musika ne bele folk solok no hamenu skole mba ita hotu ne be iha uma Fatin serbisu e skola no iha dalang.
1: Oke, musik ya hanya titel noi meta midar. Oke, nabe hanan si juga gama lili besar nabe maka request musik ane na Fatin stereo tiap ne frekuensi radio Liberdade ini yang si aplikasi tu min radio garden site radio Liberdade kita lalu. Nafating stay tuned di hamnia frekuensi Radio Liberdade ya.
0: Ya babelung sira ne be maksidau haruka komentaru ka request imnya muzika agora tempo dia katu haruka ita buat sirannya muzika tu didika babelun dobeng kurtisaung mai de bele request mai.
1: Bele de ti ha buat ini ami pronto he ita buat sira lili besar ne be maka agora de ra kumpani hela. Ya kari komentari balu i aplikasi TikTok neniang.
0: Ya komentari mau hak matek bin hotu tautan musika aibu bertahan monu ne bing diak maun.
1: Ya ni be buka mai aibu bertahan monu. Aibu bahasa dah aibu bahan cerne ni tahan lah monu kan cha.
0: Mungkin hobal aibu bahan cerne ni tahan monu tos ida bubur be aibu bubur ne makan ni tahan monu fasil.
1: Mamar ya.
0: Ya.
1: Oke, napa tidak dari diak net pada bot sirah hotu itu sebarang atau informasi awak ni ni saya mau cepat kolbertu saya live. Music si galaxy ben nebe mak acontece e loro ro lesson lima ia fulan ida ne ia ia jardim ponti habibi ni ni amba kolega ser nebe mak karak ba okay bel baser ne tarje tene tamo gratuita ida ne ki informasi amba kolega ser hoto ita barona la musica ibu bertahan hana anu si mari ge clown.

0: I denema ka musika ne bei tarona ona, espera ka tak musika ne be ne bel halo imi gosta no na edita.
1: Oke, musiknya mesti hone titlo ibu bertahan. Lili besar nabe maka request musik ini. Stay tune deh tiap frekuensi radio Liberdade, ya frekuensi radio Liberdade ini. Nafati dari dia kalau solat kait baik terbawa si rahul tu kata haluhan. Nafati stay tune iya ni frekuensi radio Liberdade. Ita baru nata informasi Lili besar nabe mak company halas. Stay tune iya ni frekuensi radio Liberdade ini. Iha aplikasan tu min Radio Garden website Radio Liberdade nafatin dader diak situ dia zidik dia tiha daderak mana kira ni kalau kita sira nafatin mas fahit nomor kontak tu bah itinia balance sira nomor makanesan
0: hitu hitu lima hat lima rua hat sia sorin seluk hitu lima lima rua idanen tolu tolu dali datan hitu hitu lima hat lima rua hat sia.
1: Ya, nomor rumah masih ada yang ditepuk serinya kontak tuh baloran oh ini ya. Kita luah kontak tuh ya. Terima itu baru untuk informasi tahun iya nih. Liliu besar nih bema kompani halah stay tune iya nih frekuensi ya Radio Liberdade ya. Oke. Belum sirah Liliu besar nih bema kagor ada daun. Halah serinya TV dari. Iya ada rek mana kita nih bunga TV dari. Dan baik tepuk sirah hotu. Mata Morish nih online. Baloran oh ini nih ya. Ita baru nata musika ya, musika iya nih. Karik tepuk sirah karak request ta musika, okay. Ami pronto deh tu su hodi ofrece musika ba kolega rona yang sirah hotu. Lili besar nih bema ka hari halah ya. Ita baru nata musika hune titlu lakon ona usia dingus mau.

0: Nemoka música nebe foi nita rona ona, espera kata música ne bele fok solok no hamenus kole mba ita hotu, nebe iha uma fatin servisio eskola ka iha dalan. Ba belu sira nebe iha karak request music bele request mai music nebe mi gosta bele request mai.
1: Oke, okay, kalau sira hotu lili basar nebe maka kuara dadau. Ya, yeah, halal sira natividade, pengatividade de tirmai, ita napatin baru nata informasam. Liliu iha palco aberto nininha ya. Nebe au si grand first year ne ya palco aberto si rasa olarang mane ke kipa voluntário si retoma kato agradeste ba parceiro sponsor hoto nebe maka apoio fiar Ok, apoio fiar tamba ne ita bose rebe colaboração hamotuk na espaço hamotuk ya. Nebe iha palco aberto balo nebe serviço hamotuk liliu iha jardin-jardin Bila Santa Ana ni yang event ni mesti halau iha pulang ida iha fin de semana sempre acontece ya nebe dader dia kita bete bos sira hotu situ di dia ki iha dader mana kita ne kita hal tuha na faten stay de ti amni frequencia radio liberdade nebe beti ni mesti halau live okay live concert tu music ya live music iha lorong 24 iha lorong sesta iha ras Lili Basar nebe maka karak bau ke bela bai ya jardin ponte habibi nini ya bidau santana. Honi tarje itu tama gratuita. Ida nemek informasi ba kolega Rona yang sirahotu na fatin stay de ti amne frequency ya radio liberdade.
0: Nia kami na fatin amnya fo amnya dader dia der solok ba belung sira nebe maka gora kompanya nesang. Mau gosta provoka, mau hak mate, kakak Angel, kak Leo, amnya bang aktividade, bang solok, nufati na kompanya, no kita luar request mujik. Mau hak mate mos, komen yang sobing na inru adet, maka maluk na radio liberdade na. Karik mau hakarak hamutuk maita kompanya ita nane hamutuk.
1: Hamutuk to oras remata ya. Yeah. Ita parana ta muzika Dimitrio ninia, honi titlo kompromisi domen.

0: Ya, ide ne maka musik ena be fo ngita rona ona espera katak musik ne bele fok solok no hamenu skola yang baita hotu ne be iha uma fatin servisu skola ka iha dalan. Ami na fatin ato ami ne da der diak, da der solok, ba maung bing apa masira ne be maka gora halal aktividade ami ne bong aktividade ni bong sintonija na fatin ya.
1: Oke, kalau kita sudah waktu di rumah ke musik, kita rona, nafatan stay tune yang frekuensi Radio Liberdade, aplikasi untuk min. Radio Garden website Radio Liberdade ini nih, ada dari dia, situ dia sedia, kira dari kemana kira nih. Kita halu hai, ya, harus kita buat sering musik ya. Nabi orang sehira nila, oke, orang sehira nila rentang. Ini tuh balon nila rentang. Nabi amin sih nafatan stay tune, ho, kita buat sehira hot. Balon nabi maka fain tama mai, bem-vindu deh, yeah. Ya. Nabe sintoniza dia ke daerah kemana kita ni, kita haluha na fatin stay tune. Iha lalu 95.8 make a hatch ni ni.
0: Ya, iha komentario husi mau hak matek. Musik paiti husi, musik destrado ne dat bing.
1: Okay.
0: Mau paiti ne musik mus barak temida ba.
1: Oke, ini buka musiknya ke jomba ya. Yeah. Ini beda dari dia kayak solok deh, ba. Ya kalau kita sirah, ini nih bemaka dia kaya. Karena kita buat sirah karena khusus musik ya, oke, bela deh. Tapi kita baru nanti doy medicine nih deh. Ya. Terus kita baru nanti musiknya nih kamu tuh khusus pati kolabora home. Dia watai deh ya, honya titlu medicine. Terus kita baru nanti musiknya nih kamu tuh.

0: si Tuku Sanolo, Tosanolo Racing Rua. Radio Liberdade, Sanolo Racing Lima, Pontualo Megahertz.
1: Ok, dia kira ni maka drama ni bayi tarona ona. No drama ni masa hanya sa beneficio bayi tanya familia no komunidade sira. I drama ni masa agora lore ona ita batuku sanul resen ida limu nutu tolu nul resen walo.
2: Ni bayi mamalu sira ni bayi maka agora dia on kompani hala na faten stay tune yang frekuensi Radio Liberdade, tanto si aplikasi untuk min. Radio Garden yang bisa Radio Liberdade ni dia anda dari dia kerja solo kerja bayi tabot sira hota na faten stay tune beleu si tabot sira musika. Kerik tabot sira kara kusu musika, bayi tabot sira familia, kolega, kaya maruma, ok. Iha minuto balu tanam na faten hamalu kita tabot sira hodi oferese musika, ba. Iya, mak dobe. Ya kolega serne be maka gore de down stay hela iha mne frekuensi ya Radio Liberdade. Ita host, itin bel sira barona le musika, husi klamar ninian, honi titulu ida ohaluha.

Ola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu di Bemak Iha Dili. Aprovita siswa internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya diri det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasih su internet orang tolu, popresu baratu no velocity dari Makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

0: So ide nema kita ro musika na be taro nana Husi Crimson ho nia titulu Senti Mamu.
1: Ya, nasa musik iku sebaik tena program ayu bang solok nini yang berikan ada ira desa barak deh di ya Husi Studio ambiruan be mak kamalu kita buat sira ho emja belong aura.
0: Ho Arni Bahri.
1: Ambrosia Sumikang, ya deh sate prosima di sound, bye bye.

0: Sugar Daddy. Joven, livre, no inclusivo. Si no lo eres en Lima, pon tu walu, mega hearts.
1: Meu dia, senti sabor. To tukurua, lorai. Radio Liberdade. Senolores in Lima, pontu walu megahertz.
2: Olá, meridia que mirek solok malu, krona naeng radi liberdadi sirohotu, liberdadi iha aning, liberdadi iha moris. Fila fali ho hau Reni.
3: Hau Marcia.
2: Iha programa meyudia di sang ohing niniang nune, ohing lorong runulu racing rua, fulan julio tineng ring rua runulu racing neng. Spera kata kita bo siroko ni sang nebe maka dia kodila aktividadis ba lorong ohing niniang ya. Nune hane sampai baing, hine belong Reni, belong Marcia, siya malu kimi hau si tuku sanulu racing rua, batu tuku rua lolos. Ho musika kalmu nomos informasi sound sirohoto ya. Tamane basir nebe maka kari kores nela daung, almosu hela, almosu diegret. Namas basir nebe maka descansa, descansa dia kita buat sirahotu, nafating amini ya miri dia kemudian kesolok. No, hanya sampai buying ini kami mesti prepare ona musiknya ida. Hari lo kita niya programa meyu dia di sang ohing ini yang musiknya husi sania. Hanya titulu You Are Still the One.

0: Iya, senti sabor. To tukurua lorai. Radio Liberdade. Senoloresin 5.8 MHz.
1: Okay, música Husi Valenada, honi título Saudades Umaya. Música tenemos Loriana Ita, Bahia Tuku, Sanoloresin 2, Liminutu Sanoloresin Tolu.
2: Hina Fatih hatam nemu di diak nemu de solok ba maluk sirahotu karik maluk balung agor dada hal hal aktividade karik bon travail bai mi hotu no balung keta hal hal atau almusu hela karik bon almusu di hodiak na Fatim bai mi no ba maluk sirne be akompaina hela amina live iha Mount Nelson nemu di diak bai mi hotu no keta halu request musika ya.
1: Oke, nabe meri diak solok mas ba epi nabe maka oras ni redang stay tune hela rona diak red nomos basira hoto nabe maka hiare larang nomos iha rai lior ya ino na itu irma ya se ami se lorito bot sira kolia kona ba alimento no topiko hin lorong nini te se kolia kona ba naam fahi no primero ito se kolia ulo kona ba orizeng no istori husi naam fahi nini ya. No ne nam fahi maka na ngile nebe konsumo barat liu iha mundu no hola parte ona iha emania dieta durante tinang rihung barihung. No hakiek fahi hahu basic tinang rihung neng liu ba baing hira komunidade agrikola hada huluk sira domestika fahi fuik iha Asia no Europa. I ho tempu animal sirene hili atau produs nam barak liutang no adapta atau moris ho ema no agora dadang fahi hakiek iha kontinente hotu-hotu no iha papel importante iha dieta, ekonomi no kultura na sam barak nieng ya. No iha Timor Leste hakiek fahimus iha valor kultural no sosial nebe bot. I alende fornese nam ba konsumo, familia niam, fahi sira uze bebeik iha seremonia tradisional, kazamentu, selebrasan komunitaria, no ritual kultural sira. Nene nam fahi bele prepara iha maneira oyoi ngane santuno, no apresia tambah sira ni sabor makas, no tekstura nebe kaman, ya. Nene dene maka orizeng no historia husi nam fahi nini yang tamane na fating, miridiek solok no, karik iha komentaria ke belong marsha kontinua det.
2: Oke, okay, komentar Ida Husi, belum ikun bin kita haluhan sohela musika sofre Ida mai. Husi kajel, belum kajel tebehela musika Ida mai amruan nebetur murong losne. Husi belum je bun dia, amni hende botar di maun dia kalai. Husi maung more botari mos maun dia kalai. Kita haluhan request musika ya. Kolega James tahu musika OVT16 ni mai ampi ke layar to satu ka. Okay,
1: nabe ame ferese musika OVT16 ni ngimi tengke pika layar to 10 ka ya. Nabe rona diaget pita bot sirah tu nomos ba manji. Meri diak sol karek almosu hela almosu diaget karek sida ko almosu hare ba almosu tilai. Nene na fating meri diak sol kno tuir memsi lori to bot sirah barona lai musika husi OVT16 hone titulu hawa. Desi nebe maka request Susi James Guy.

0: dia senti sabor to tukurua lorai Radio Liberdade senoloresin 5.8 MHz
1: Musiknya Husi Ovid 16 honi titulu How Agradecen Ebe makari ke Susi Oke Ohing Husi Kolega James ya Nebe nafati ngamini ya Meridik solok Nah musiknya dan emas lori Ona itabai hatu kusen ulu resin Gua li ona minuturu nulu resin tolu
2: Ina fatin husi ba malo krona in sira hotu amne mede diak na fatin ba imi lili ba malo kserne ba akompaine helamne life ne Lili ba ma Mount James ma ikuni kene ohin lor ne siru agachor los. Iba Mount Gilmar botar rimus Mount dia kalai ke tahalu request musika.
1: Oke, okay, nabe basir nabe maka almosu hela almosu dia gret beto bot sir hoto nomos basir nabe maka descansa descansa dia gbe imi ya nabe na fating amini ya meri dia gmeri solok no tur mai na fating lori to bot sir barona musike husi bandal kadras oni titulo distansione.

Ola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu di Bemak Iha Dili. Aprovita siswa internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, hiatan kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya diri det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Karena kasih su internet orang tolu, kok presu baratu no velocity dari Makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

0: Okay, música Husi Hasso feat. Her cream song honey titulu Sentimamo. Gloria Naita Behetu Quidel, Yona Minuto Limanulo Resintolo.
1: Hina fati hatam no mede diak no mede solok ba maluk sira hotu karik maluk balong halo hal aktividad karik bon travailu ba ita hotu.
0: Ya na bena fati meridik meridik solok det no musiki dene sa nesa musiki ikus be programa me yudi di sang ohing nini yang ya tamane na fati ngami nia meridik meridik solok no be tobo sira hotu la bale hasi sang lai tamba tu irmai se yatam programa lora ik solok na be se lori husi belong yanti no ne hana be makamal kita bo sira hi studio reni.
1: How much, yeah?
0: Am

0: Si haces anak aku semikan aku situ posirannya futar tilang ngate a prosima edisang i tuir mete setaka programa meyu dia disang ohin ini ngam musika husi par jiming ho fito hang hasung wong honi titulu with you.
1: I wanna be with you and I wanna stay.

0: liberdade. Jovem, livre, no inclusivo. Cianolures em Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Loraik solok, hak solok ba. Pusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
2: 95.8 MHz, sama untuk follow home-nya Belong Yanti, iha 95.8 MHz nini yang ya. Agradece beta pusir hotu nebo kem participo ne programa meu dia mutu ko Belong Greni, no Belong Marsha, no Yanti shpere te pusir se ne fatin sintonizela. Hamutu ko Yanti hala loren shino res 5.1 MHz nini yang, tamane Yanti ne fatin hato lorek diak. Lorek solok te beta pusir, Lili Bolfens, Radio Liberdade, sira hotu siat toje, tantu hira ilarang, iha diaspora. Nebe mak sempre akompanya liu sila loren shino res 5.1 Megar Sinian, live streaming pagina Facebook, Radio Garden, no website. Ami lorek dia ketua itu bos sirah hotu, bom sintoniza, ibu aktividadi, ibu lorong ohing ini yang ya. No, iya ni aneh sampai bang ya, itu programa lorek solo, kaya tu selorita bos sirah bahasa sanggrua. Sesam primero husi tuku, okay, husi tuku. Rua toh ya tuku tolu makai serona musik internasional, nabe makai trending i Spotify, no tuku tolu toh ya tuku hat, makai serona musik kat eton serona nabe makan nanu husten kantora ilarang. Taman nabe tapos serona nabe korus ni sintoniza, stay tune nafati ni tamo tuku yanti, to o tuku hat lorai korus timur leste ni niang, dan balen de musika, se ya rubrika historis curop ni niang, nabe makai produsu si Pedro Brinca, no agenda bati vidaris nabe kianti selori tapos sirah bati nabe tuku, no ne, stay tune nafati ni. No, tirmai anti selorita bosia barona musike hene nebe makana nusi Shawn Mendes, so titlu Treat You Better.

Ola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, Nebemak Iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal, Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya diri det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Kara kasih su internet orang tolu, operasi baratu no versi dari Makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

0: Loraik solok, hat solok ba. Pusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: So, dan nama ke musik aku senai kila. Hanya titlu main-main gue. Main-main gue. Larian itu batu kuru alim turun ulu resing ne. Resing tolo ya. So, musik ada publik ya tina rihung guru arun ulu resing ne. No agora ada dalam musik ada trending lo. Sia plataforma media sosial sira. No, yang tis pere tebo sira. Gosta rona musik ada nih alurai. Katune bele ya fanul yuta in tebo sara energia, ok? Ok, tebo sira konyesi yang naik kila. Nebe makanesan kantora. Nebem kanesan cantora no compositora musica. Nebem Magdalena Barakli mai ho genre pop no pop dangdut. So ito po sira konyesana niamos. Agora da dan famoso lo sia palco musica Indonesia nia ho musica nebek nia ohi fo ngita rona ya. No sinya musica ne lorian ta betu kuru alim tro nulu resin tolu. Nebem fatin ha tolu rek dia klorik solo kwete po sira nebem sina fatin stay hela moto koyanti. Bom sintoniza det no itse borona ta musica selu kene nebem kananu si James Arthur ho titlu say you won't let go.

plano tu pasa feres ija Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel no enjoy asis internet baratu ko pa kote roaming. Kode dolar wa centavus 50, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

0: Noraik solok, hak solok ba. Kusi tuku ruang, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Di akhirnya makin musik, selanjutnya betul-betul husi pamungkas sana titlu to the bone, namun keluruan itu baik ya tuku ruang itu lima nolur resensi ya. So musik ini publik hati nari hung rua sana nolur resensi ya, nabi baik itu buat sana mak orang sini. Si akompanya karena krona fiofalnya musik ya, belerona no, yang terakhir itu buat sana konyesi ona pamungkas, nabi maka hanesang. Kantor kompositor musik adalah barak lima iho genre pop, elektronik, indie pop, R&B, alternatif funk, no hard rock. No alendeh nansang kantor, niamu sanisang produser grava sound, no aktor rida husi Indonesia, sueta bos konye seona. Niamu sa aktor kantor nemu famosu lo si ha palku musika nini yang nebe tebus sira karak rona fiofalnya musika, belerona ya plataforma media sosial sira ya. So na fatiha to lorek dia, klorek solok ba amno 1T6, nebu koresnya kompanya, yanti lorek dia, klorek manik bete bus sira. Mang Octavio Abe, Bes nyari yang bon dia, okay bon dia, botar di pada leda tambah amian ya saya botari kita diferensia horas, okay ni bom sintoniza betul bosira noba maunje yang tin lorek dia lorek mana kita betul bosira end to end santos nyari yang ini kalau fali amian liam buna close date hello ame bau kau lah komprene los ne kalau itu ba ini biasa kalau imnya beli ya mas ame latene lah tapi ame rona ame lo bandu imi dah tamu saya kalau amnya imi bandu ha hello malu tu na. Ya perdia kan perita completa malu ini hanoring ami imnya liang ami hanoring ami ami hanoring imi aminya liang kargalae oke lima ret ya na bom sintonisa na fatin det beta bosira te yoros trilor enta batu tolu minutu ida tambane tabana se sound segundo niang yang nebe maki ante saloreta bosira barona musika te tun serne bema kananu stai kantore larang ne beta bosira stay na fatin ha motu koyanti la lorenci na lorenci 5.8 megahertz niang itu se barona musika husi fiel baptista me titlu uma creda

0: Loraik solok, hak solok ba. Pusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Akhir-akhir ini maka musika ini betul nama tu kono si fiel baptisanya titlu Uma Kreda fonya limang meh hal tau kadeli ne limang ni sema mukhila bang hira los meh matu tau kadeli bamos yanti latene karik balu uluk tena karik info hakarak tau kadeli bama balu nya limang karik mai bayan tene pronto at simum nya kadeli serne ho limang grua ho fuang ho aten larang tomak karakalae hakarak ho tau kadeli ya yanti nya limang da manis nya jari manis karak mai ba. Okay, nebusi musikan lor ente waktu kedua minitun ente mana yang antara fatinya atau lor ayak dia lor ayak solok bayi tepul sira ba amno nebo koras ne sia kompanya hela yang antara lor ayak dia no iya ne iya komentar usi mang amno yang dihan yangnya bonita ne sang osang mian tona buka mak osang mian det ne yang lada las maksudnya las das ne da imusane mana maunjenya dehan lai hau hola estranjeru det para ulun lamora saya kutado setimur dia nusa tengke bato estranjer na ba leto yang bonita bonita dia kalai ya bota hau dia mau dia kalai hola oh haris galong det ai mane barang ko kolias nesa ne we ket mai kosh para ita ket mai ko ita ne ka koro ko tu tesa ne la dia kida ko malun la dia kida hama ko fal mo sain tur ko tu kiras ai ali mare te ne be yantese lorita ito posse baro tan musica sel kane un si crimson ho titlu ha unya maneira

0: Loraik solok, hak solok ba. Pusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahars.
1: Di akhirnya maka musika seluk nyebit rona hamutu kona usi ganzo netit lo maya maka mau sani sang musika ikus betonya program alurek solok badi sang ohin ini yang notur mai kata sesan lai tama se program espasu publiku nebe mak selur sistemi belun jonas tama ni agrade se tebes beto bot serni partisipasan durante ora shonya larenya program alurek solok ade ahus se studio hau nebe maka malu kita bot serah hotu yanti ade us ate prosima edisang kita se takau musika husi andre ente backbone huyo titlu sempurna bye bye.

Oke, potar riba windis radio liberadi di sera hotel liberadi hani liberadi morsi ta suru malu villa fali program spasu publiku bolorong ini yang amu tuku zona si studio radio liberadi dili. O windis sera hotel ingkata kita poster sempre diak sempre sada belo di ala itu poster net TV dari bolorong ini yang iya oh in lorong ita tamana bolorong ruan ulu racing rua fulan julu 2026 ita tamana ba quarta feira. Oke, tamana windis sera hotel be makur sedang akompaina hela tantu yang relara nomo si harai liur yang kata kita bawa sira sempre saudável fit no continua halau kita bawa sira nia servisu balorong ohin twirik nar nabi emang kita bawa sira iya. Oke, tamane hane sampai bain durante ora seruan larang iya program espasu publiku zona selor kita bawa sira tubatene sedang maka kontesi tenia sosidari ohin lorong ini yang iya ne zona selor intervista badak balung nabi maka sefa hawa kita bawa sira iya mos agenda tebida sira drama sira nabi maka mi se toka mos ba ovinti sirahodo tamani sira memang dadaun akompaina hela ya live streaming Facebook ya TikTok nomo susi website nomo susi frekuensia lo raik diak no sintoniza diak. Oke, tamana binti sarah kotane sampai bayang ngatu loketin yang suruh malu ya program espasyu publik ulorong lain ini ya jonas preparana musika ya dawari loketin yang suruh malu bayi disang ohing ya musika husia musika akustik ida hotit lo iha lo krai kita ramah untuk musika tiramah binti sarah kotane.

Oke, okay, Vintis Radio Liber dari di Lisra Hotel nama ke musika dahulu kena be zona of fresh zona di loket yang suruh malia program espasio publiko balorong oin ini yang iha lo kerai. Oke, seperti kata bela malu kita posira yaitu posir nefating ida idek di lima lusa nabi makas Indonesia halal loran dari Liber dari di 95.1 MHz ini yang baik iha lo kerai kemana kita naik. Dia, tamu nabi ini serah waktu turmai zona sari tuklay azenda balung ya ne. Se fahe wa ita bocira, makhluk serah nabi yang maka rona hela. Se azenda laya ita kontinua nafati rona musika. No, se mau su binti serah waktu nabi yang maka oras ndaung halala ita bocir ni ativi dari. Zona sempat tari bayi ya makhluk negosiante serah waktu nabi yang maka oras ndaung halala ita bocir ni serbisu. Negosiante permanenti, namos negosiante ambulante serah waktu ya merkadu manliwana, merkadu taibesi, bekora kumoro. Namos makhluk zoben sirah veto mane ne. Bema korsentang Amerika Lestaran ini siaraya dalam publiku kapital Dili hoi tebo sernia ifuang hoi tebo sernia sigaru pulsa bema liring. Oke, okay, sukses untuk fatin baita bosiran ya TV dari Hello Cry kemana kita naik karik balon rona hela radio ibar dari Dili bon sintu niza. Dia, germai tebar lei informasi balon. Oke, okay, ini informasi sira mau salai lakon hoto tiap ane bikin karik zona sibuk lei. Karik balon halai dia, kita badu ni hamutu katu hetan lalai, nega. Oke, okay, ini internet mau slow loading. Oke, okay, disculpa. Oke, okay, opini sira hoto ini iha aktivitas di balon. Nebe makanya karak fahai tebos sira katak si JIC. Dili sehala workshop ka seminario bayetinan 2026 ini yang ihane seminario ko namba Youth Leadership for Sustainable Development and Social Responsibility. Oke, okay, ihane hemu ho responsible dari tema maka hemu responsible dari ino orador sir nabe maka say emasir nabe maka say orador ka speaker by seminario dan maka Senyora Filomena Filippi, hanesang orador, nomos Anisha Rianti Safitri, hanesang mos speaker ke orador, nomos Tiara Carmen Vicial Laguang, hanesang mos speaker, nomos moderador maka Pascual dos Santos. Aktivitasnya lawi ya, Zona selah redata lorong ohinya. Kalau saat tiba na kontes tona ohin dader. Oke, disculpa. Itu bukan nafati informasi yang saya luk. Ami sefa hawai tabo sirah hoto. Oke, okay, Kabupaten Dili Provinsi TT. Iya, selamat sore Kakak Erlumi. Apa kabar hari ini? Baik-baik aja. Oke, okay, namus kolega serta memang karena hela Radli Beradili belong ajo eratura belong elmurni. Namus kolega serta hotel memang ke balong aksit saitiona. Bung TV dari det, bye tabo cerah hotel. Iya, zona seberapa lah musiknya datang ya nih, musik Crimson Hotit Ludo That kolabora ho Kenyong Brong. Kita nama untuk musiknya di rumah ini.

Dia belum bisa radio liber dari di lisra hoto musike ruatan nabe make zona so fresh na baita bo cara hoto ida husi Cleopatra hotit lu try dor musike tetu no musike selo ku si David Carreira hotit lu anda komigu musike portugues ne super kata musike ruana be make liber daung bele anima no di verta na fatin ron nai cara hoto hello crack mana kita nai di user nabe make se letilu mai frekuensi rari liber dari di 95.1 MHz ni ya no musike na mos lorita bayi tu ku hat 5 minutu tolo nulu rest esencia. Dia, tamu nabi di serotot di rumah nafating ini zona seluruh itu bocira bahari nafating informasi on seluk kata iha dia 24 de julho agora se iha seminario nasional iha centro foi insa Dom Boaventura Mano Fahe tamu nabi di serotot pam belon sira na be makia manufai ake se ia dada lia ho fo insa sira husi centro fo insa Dom Boaventura Manufai senyora Milena Pire se hana ba no kulia kona ba o insa ita bi juventude ia area empreendedorismo educação vocacional no desenvolvimento comunitaria seminario ne loke ba ia publiko hoto nebe laus ba fo insa det ba estudante sira hotu peto no mane kare ina nama sira balonya ba mos bele ba aproveita turona bel hetan de fon ruma bele pa fila fale wan sira be maklaba no iya na bai orador maka Milena Pires senyora Milena Pires no moderadora maka senyora Beatriz de Jota Raujo no MC maka Efiani Kushiri da Silva. No atividade halau iha tuku sanulu de Artore Mata fating iha centro Fuinsa Dom Boaventura Manufahi. Ida nama ke informasi balu na bemaka zona sakarek pahe na fating ho ita bawa cerah hotu. Akili liu belong sir na bemaka kompanya hela programa espasu publiku. Turmai ita kontinua ba rona musika selok. Diak, musika termai usi Galaxy Bang hoti itu liberdad inomos musika seluk Jonas Perpara itaronah mutuk musika ruatir mai.

Belong Vintage Radio Liver Radio Dili Sarah Hotel Maka Musik datang nabe zona so fresh ana baita bawa Sarah Hotel Futter Tilung Usi Galaxy Bengot itu Liver Dadi hingga tak bela ni mano diverti ta bawa Sarah Hotel Lili Usar nabe maka sintoni ja hela no accompany na hela la Loran Radio Liver Radio Dili 95.8 MHz nia. Oke, nabe bela tari ba belong silu mau nabe maka accompany na hela namos belong oke setang belong ela moko. Oke, okay, lamoko dihang fuhela province maminya direktur la lenok bema hotu labe negalai. Oke, okay, direktur Christopher Henry Samsung nebe mako yang halo tinang. Daratang usirat di berada di latore de sezu saudi diak, bida narok nafating, say lideransa ba ema hotu, hakuwa ke ema hotu, kontinuam serbisu makas, atbele hapara koruptor non nepotismo iha itania rai doben Timor Leste. Oke okay, nabe sauri diak ba direktur Christopher Henry Samsung lalenok ba ema hodo. Oke okay, belong di Bali 12 nabe maka kompanya lamos radio liberari dili lorek diak ba irmaung o iha Korea no iha nabe Australia ka iha nabe bun sintonisa det namos babelong sirahotu nabe maka kompanya hela programa spasu publiku itan oras lori tabai hatu kuhat 5 minutu 5 nulu iha studio radio liberari dili ninian zona sarela informasi balong yang hatu fahe na fating huayta buat sirahotu. Dia belong minti cerah tu iha dia 25 de Julio Sabado agora se performance si Galaxy

sasan sirane, bele kontaktu, hitu hitu, hitu nen, ida walu, ida sia, no, hitu hitu, zero ida, walu sia, tolu hitu. Amihei, itabot sirane presensa.

Kelan dia kelang solo pona iti ba malu ko vinti surana nain no kompana nain dra di u liberare siro hotu esuru malu fale ha belong mari si esturu dra di liberare di li ho iti nia program kala murhak ba iye di song main kelan durante ora surua ni larang iti nia program kala murhak durante la ora surua ni larang ha usi tuku alo no remata iye tuku sano lu kalang ora estimor leste. Ita ni program kala murah kanesan program nebe maka dedikatur ga program nebe maka ni masang e program ne fokali ba i le komentar sira i studio nomos to ka muzik sira i studio tamane i ora seruani larang hau belum ngaris agar kata fo espasio libre ba maluku vincir hotu nebe maka kurdaun sintuni jala ita ni program kala murah kelilu ba i kalene akara kato enjoy radio liberade dili kare keta lua mandala mensaje mai hatu ni tabel hal rami tani radio liberade dili lili ba yo in kalang nebe balu akara kato mana mensaje mai hanesan usu musika favorit ruma hi balu musikar kato to limeno rumba ba familia na kolega siro hotu bele nomas balu akara kato mana mensaje mai akara kato manda hela uvinci lo tine komentar mai istiru karek bele rete nabe uvin siro tu bele mana mensaje mai i Facebook radio liberade dili or dam halala live ino mas bele mana mensaje mas i TikTok radio liberade dili or dam halala live tamane maluku uvin siro tu hante satu kontinua ta intine program kalamura kalori uvin siro tu itu ba kompanya lai musik dahulu kita usi familia akustik yang hau titul halo halo hatu lo kita nesur malu lili bayo engkalang nabe tur mai tarona lai musica apertura hotu ma kita kontinua tang hotu ni programa nabe musica apertura mai tota sistiamo tu.

0: Kalan Gura, Kalan Hak Solo, Usi Segunda to Sesta, Tukualu to Tuku Sanolu Kalan, Radio Liberade, Sanolu Racing Lima, Pontualu Make a Heart.
1: Dek, malu ku vinti serana naing na kompanen Andra Radio Liberade Siro Hotu. Ida nema kita nemu zikir dahulu kita uzi famila gusto ikni yang halte dulu halo uzi saudade sau kalai. Adi lo kita nemu seru malu jadi bayi awing kalang ni. Ena bena fatin, ayah hau belum ngaris na fatin. Ia toh ni kalang dia kalang colok bono tino fatin ba ovinti susi atau zet nebe mukur dong. Rona hela radio liberade dili hamu tuku hau belum ngaris iya kalang ida ne. Iya, oras rone larang, usi tuku alo no remata iya tuku sanolo kalang oras Timor Leste. Tamane kare kata fo na fatin fatin e bau vinci lo hutu kata kita ni program kalamurak. Ane sam program ide ne maka dedikaturi ya program ne be maka animasam. E tamane program ne fokali ba iya atenemento le mensajen. E no mos toka musika sira. Tamane o vinci lo tur tam assistela na rona helan. Kita lu mana la mensaje mai ba hatu ni tebel hal rami tene radio liberare dili amu tu ko belum maris durante oras rone larang usi tu ko alo tore mata iya tu ko sana lu kalang oras Timor Leste ho programa kalang murak nebe bele mana mensaje mai iya Facebook no Facebook radio liberare dili orzang halo la live inomos bele mana mensaje mos iya TikTok radio liberare dili. Nebe tirmai halori ovincero to noita to pace con mensaje sire ta lanzo le kira sa balbalo mano na mensaje mai la sa bar los tiene donde mau hi hi ake usi ana mau ake arozu di ambono rambo hi ho to misteru domin fali oke misteru domin oke ita preparado orsida te lete mensaje balo magas le fali ta usi no ki amar di ambono te mau die gala sempre die. Kabupaten Dili, Provinsi NTT. Oke, selamat malam. Nah, untuk kalian musika dia ini yang lain, Tempo Barak. Dia, kursi dia mau fresh lah, Pak. Uzi Faki 21, dia mbona nama, mbona masa nabi yang lain, baru satu, dia kalai. Livalita Muzi Margalita, dia musika didi kemai ami, Subar Doming. Oke, Subar Doming. Dia kursi di mako fresh ala ba nabi Margalita Fernandez. Thank you barona uzi anizu dia bono maung mare bono mos. Ana maung panizu pagoda dia kelai. Uzi Satria Puru dia bono ti maung hau fans fong narang azong poni lala. Azong poni lala. Thank you barona eh. Uzi Marga Sam bono ti radio liberade bono mos anabi. Uzi Fevel Jaki 126 dia bono maung dia kelai sampai dia karena dia bana bing ikun dia kelai ini masih cek tok mensaji dah usia namaun tabares ni mensaji dah subar rasanya makala dia kena ga maung bono radio liberare maung didi kela muzik mai ami mina bema karela maung ni live ba ita kalam furek oke thank you barona namaun tabares eh rona yene ba. Usi ikum ka ikum taibesi ikum kalma dia bonati guru bonati mos thank you bagi fe bakuris yang mana dia kalai sempre dia karena mau vali dia kalai na mangku arozu ya kalian dia mos bagi Mervin mos komes li vali tem bonati mau lo kela musika solete makatene Kraik mak tarutu. Dia kursi dia mak fresh lah ba musika ni tatene solete makatene. Aula fo Malaysia mba o. Dobeng aula fo Malaysia mba o. Yali valitan sini komentari mana itan usi sini mana. Livalitan haki mam bela request la music haula formalisan dobe haula formalisan ba o diek music te preparo si de maita gas ba malisan

Diego, malo que 20 será una naina, compañero Andrario, liberar si lo joto, irene más que tenía música, música, música, cocostic ni joto, de lo misterio domingue, y tu irma y te continúa checa mensaje en balo, italiana fati en bajo, si en man Roberto de Ambono, ok, man bono, soy la música, no hay que arriba nian, título y zincan, va a mi SMP Tiga de Suay, oh. SMP Tiga Fale Suri, es que Escuela Secundaria General Pública de Suay. Neve Calandia, va profesor no estudiante, si lo joto. Brigade Barona, música, será? Izinkan la, ok, usi naikar di la, izinkan la, ojek tok la ini lain. Naikar di la. Naikar dila, izinkan, izinkan, bintang. Oke, izinkan, oke. Naikar dila, izinkan. Ah, dia. Depois ya nama, kita lihat yang saya sampai lupa, mak kita kasih nama. Beli hingga lain. Lebih hingga, oke, kita kasih. Susi, oke, mau bono. Oke, bono mang, oke, bono mang, usu asne udang kalai, iya mang, udang yang leh ta mang, amni afo ne bane udang yang leh, oi mos udang, orsek mos udang yang leh, ni mai dari sandet, atu tamana bai lorong mas amni usu ne bane, laten los bahira mak udang para kar kami laten ni. Usi arka santu tiang bono mang, tu dela lagu ida mai ami maka rona hela mang nyelian, oke, Luis. Mang Luis shopping ina, adiknya ho Irpa. Oke, dia kursi dia mau fresh lah bang. Kalian dia corona Ya tur film aja itu lihat tan film saja. Balu tahu si sini mana itu TikTok lagi, itu TikTok lagi. Itu TikTok lagi, mau kita lihat tan balu bela toh. Itu cek temen saja balu ba.

Sugar se elian bono mam izi hela musik anin kalan ta toli ide ba kolege sira i he bali bo leo tuju dia kursi de anin kalan ta toli ke ha ke usi gunda nian dia musik ya ite preparado kursi de E li fali tan mantehin na fati mensaje mba lutan nu se se niya mane. Anin kalan tatuli, anin ka, oi, anin kalan tatuli, gunda. Oke, anin kalan tatuli, dia kursi dia mako fresh, musika ni tau hela azenda, ita preparado hela. Mabi ta tok ba mak tu enba Sidi ta toka ulok lai o 20 siroto na mak fanya usuluk sir ne gunda aning kalan ta toli dia ka gora bai music ha to na nebe mante hina fatin komentaru keta lua o 20 siroto keta lua mana message mai hatu ne tebel har ramen fatin tani radio libera de dili nebe kalan dia bona mam he ana mam felis ana mam bona tena mam mam bonito diskul ba mam hau embe lao lao lao lao lao lao to Lauto mercado be la lauto la liusia ne batia. Asunto importante balo anta un mailuti uma. Nebe disculpa na manco, que ta irusia manco. Usi zofi, ok man mantus. Nebe kalandia ba familia el MC sirotu. Ano mam bonito, bati ene be mak foi mak mosu fali maine. Ehi. Bati fo sa manko, bati fo asunto li ruma si. Nebe foi mai fali e segunda nesa, so ke amam mak foi arai fali ne mai. Ye, semana ko tuk liba yeti fo. Asunto li valu li acerta, então tem que alai tia ba fo. Mas agora nia sa bai bai fali ne. Uzi amount, okay. Uzi amount, dia amount, okay. Diam, diam sama ne. Mau bono, tebela lagu itu mai hanya mau main mingas nabe maktur hiru sela amin Dia kalan dia apa mai harus yang rona hela. Karena orang ni halok kala dia, thank you amat, thank you hirus. Atu ne para bele fono ring ita, fono ring ita, fono ring baik ita kata. Para si tani karakter palu la diak ne mamai hiru si tani. Tama ne ta tan nuda roan tiang kita ya kakutak tau ya be hanoi atur ne batu rumah karik. Ita tengki halu tuir main ya karaka senebe senebe. Li fali tang hoki mai hiru sa sur daru mor osi datang ne la ya na. Beli hiru sa mas mai mainnya domi mba uan sirang nungka mai seremata. Sempre kuidado ita. Obrigado mão, nada, neve, husi, busy time, dia mão, bono, foi lá onde botos parabéns para Lamberto ho Andy, neve, mas foi em remate sema cristal, wow, parabéns para Sirua. Husi, Rina, neve, Rina, dia bono mão, didi que ela música, não sei, diz, nia, hau ni mundo, itura ni mundo, so itura macatene, ihi, obrigado mão, nada, husi, mão, husi, domingo, 82, bono, aiti. How ni mundo check to klay. How ni mundo, uy. Nun seja sa ni mundo. Maun, tamba sa mag dobe fo para hoto niya tanis tuir fali ni. Be ita domine tanis tuir ya. Tamba sa mita level tanis fali. Ema ne be mag durante ne ita mutu ko niya, ita ta fiertia niya. Fierto mag ni ta harapan los benia kata kini mereka tu saing naik lolos baik tak mas ba futur itu sudah kata ini no ikut mai ini tengki so itu kata mana oh problema rumah entah sihirnya rumah tengki di sini apa ni rumah ni relasan tetanis kita domi ni tetanis ya ini ni macam ada yang domi emang ni ofuan olaran kari ke malakoi tengki tetanis ala itu sih sini ni lah sini mini mesra mau kuyang sini ni barang maka kontesan sini mana Pati tarumi ni tengki tanis tu ni. Tadumi ni itulah tanis bani ala signifikata kita kiyak ba domi. Mas. Domi for domi ba emai dani ala fasil.
Precisa tempo pa tempo. Uluk lali ke kunis emania kardiak. Mas labo tida. Intrega balete de cholete makatene. Bona man, ok, bona man, ajuda putare la musica, reba un imam pao, lia corside. Mau, ajuda recorrela, ok, naska berita, ok, haunia. Mau, ajuda recorrela, naska berita, haunia, monografia konaba radio domen taruk karik bele, haha. Mau ajuda rekore lawa naskah berita haunian monografia konaba radio dokumentario karik bele hehe. Amau halun sama kamau atur sama. Usi ezite freita dia bono besti dia galai sempre dia kusi abing arina dia los los mau los abingku. Batita fodomi ba emane la fasil si. Etu fodomi ba emane presija tempo ba tempo. Kita mesti yang kasih studi lainnya karakter. Aku silatin to kraik to larang. Aku ingin fodomi lolos bania. Tahu? Kita fodomi bania. Ikus nih fokanek film aida. Nih kan itu nanya rasa nggak stres to. Importante makanya itu kini sama karik. Lambela ambis fodomi mbak ema ba. Tadi terennya pun itu, tadi terennya pun itu, tadi ini ya buat tuh, tadi ini ya buat tuh. Osi pai leo dia mam ami agora ia marnir hang hela itu marang halo nusaba marnir kangku barak los ni ya marnir kangku kolam sana barak los ni ore nebe dia kelai anak marnir sira bono eti dia kelai nebe kalan dia kemas ba pai ze barela tiu biasa lima rana ba mam biasa lima rebe marnir ba oke. Biasa lima rebe paize barelan ini. Marnir basic tasitan. Hehe, kita kuliah lah dek itu sama raska. Oh, ini hang maras. Espera katak abang balai te bel hang mau rafale. Mau dia fon. Tarang katak buka mau badines buka mau. Live le tan osi nafo di angka ka didi kala musik ida ba family sira spesial ba papa mama ho elang ho ba Pakasa la koko ia faturila ya kalau dia family siro tu eh. Ose Geoffrey desde dia fue la le fue ma ma ela ela ia tiana mo se se tu tu irmane ne i vet feto. Atene amba. Atu buka fali ne beba. Ini mas mane ne, ini mas mane bonit ne, ini mas ia botu totu ne. Saya dah makuran bayi tebot. Tebot abim buka karak buka dan nebe. Ya karak buka dan pas-pas ga buka dan nebe nebe ne. Mak ira karak buka dia dah bot ni ga maksudnya isim bot lebih dalam nem fal bot ciluk fal ya. Sini maklah dia kene kan sini dia sih mas. Kamu su problema deh. Kalau tini malaran lau ni dah deh dah. Jadi wit. Tebot ni roni relasa ni lak mati kira. Ano ina fati ma ko imuris tamba sa ambisilos forma keluarga ba. Hi, uzi Alex bono iti, bono. Uzi delapan delapan ya lefuan ba asyoko stres tamba ema niya doben iya, maibe niya buka hela. Ake, lefuan ba asyoko stres tamba ema niya doben iya, maka niya buka hela niya ne. Oh, maksudnya ema niya doben iya hela, soke niya maksudnya niya ba buka tangga sana be. Didi ke hela ba bing ne be maka ko sela la barek ne ya kalan dia ba ni ya ba bing. Le fali dan oke usi saiki mau ki si de ba mau ano zeroli ide ba lai mau. Usi ba usi de dunia dobe mak fokis de tena botau kita fokis ala kon tadi ema dia mana mana gosta fokis malu mane hehe. Usi azit ahelo hehe. Uzi mestra Sonia dian, mestra Sonia dian, rema lirin helatan, mak doben fo paratan, doben fo faratianatan, doben fo paratianatan, fuan fuan mora sakara karis fali, sakara karis saya daba mestra, mestra sirne, ita reba ya haula komprende los,
mestra be fuansor ni ne relasaun kadang romantis satu du ie media kata ke mau tu mak sai sasing dala rumah romantis ya tasi ibung kata ikang no lava kira mak sai sasing mai be ikus main taka ho lefo inda parane pati ta domi maluan sine du ni bat rumah sarakois lasu bat rumah sarakois ita ko la ko resolve hobe ka kutak na be mak maliri ha kara ka foti decision na be mak aho emosional antam ita tenkia faita ni relasaun Nebe forsa na fatia ne bin. Ane bin, maestra, forsa na fatia in feta bonita, sa iya mane barak maka kara na fatia. Tamane kuidaru an diak na fatia. Karik nila koyona, oke. Okay. Uze tempo haluatia nia. Koko, preparaan di diak, tempo ba tempo, koko ili fali toke masi lu bele-bele di diak li fali nia. Se karik adomi karik, Koko halo prosima san di diak toko ita bote parseru. Espera kata ne maya mutu falo abi ane sang uluk ne be maku ne se malo. Moki ne foli fon para da rumah ho emosional. Lao intensaun rasik. Tamane koko buka malo para resolve tok ho kakutak ne be mak malirin. Espera kata abi ne roni relasan belo diak fal. Amin. Auso intrega baleten lek. Usi pai leo dia mau foi le fuan ba lu ba iko ho morena hirus mau le la de tsale i snefal maklaga ini mau oke mau azura dia fo kata-kata ba de oke mau azura dia fo kata-kata ba de di Mauliana Mauliana ke maliri hakar ka kuak fali nesa maliri ni dia marai maliri ta mak dobe fo parane mor la noi ha ga mor rai maliri ni ha presija le tabot ni niebe Akua kita buat ni presensa kara kata akua kau ane sana parah ausenti kata mundur ni turun ni awak hira amor akua kau amor ramalirin tama akua kau tamu no sele solete makate ne sokra kita lebih halu buat tidak maksudnya maksudnya turet Lifali tem bonati mam, reta hela hauni bonati ba ama pa ho ama ama pa ie fo bagi ya. Diak diak na fatin, oke, ne be kalan dia ba pai mai, harus dang rona hela ie bagi ne ba, ie bagi fali ie fo ne ba. Espera kata sir ho to koni sau ne be mak sau davel, ho sita sau ne kontrolar, no ala na fatin sir ni aktividad hane sang em fo ang. Lifali tem usi zome sil ba dia mam, ajuda fela parabens ba mam poli ne be mak koi halotina mam poli parabens mam. Lifali tan hosi liurai dia mam ajuda fela lifam ba amin ne be mak agora hadiah hela TV. Oke semangat ba tebot sir hotu liliu ba teknika teknik liliu ba i hadiah TV ni yang hehe. Espera kata liu si tebot ni skill. Amatenek Espera kata TV bele dia fali. Mas monta di dia kemana ya tau. Buat rumah view rumah mau monta salah. Liga salah. Aku tau coba tau TV terbakar fali. Levo ini balu bazinyo. Iya dari helane. Nebe kalan dia wania. Bono hati wania. Kudia doan di dia kena ba. Kare kala studio kare bon studio la basira eh bonati mam fela music de banino ho iwan okay kala ni kala basiru ho si nation kateli bonati mas o si kelano e kelano nasa de talimar makam nasa de tali late ni telefon balo kala oin kuliah sala rumah ke mam nasa nei mam ajuda fela telefon balo ba kolega i dan ni da ben kurti fali ai ne so simple is de karik do ben kurti hare fo para tia Eh mas ni tu sofa fo para tia masa si se tutur na fat ni ema dia ita kiak ba doming mane ita kiak ba mane mane kiak ba feto mane da be ma kurti ne para ga ne laus indosiar film indosiar be o kurti ha tu manten bertang o gatsori cuy o kurti ha mus buka cuy para siapa ke stres dulu o ga hau nebe Nebe favorita, quando dove nebe macadomi ene favorita la belle curti. Buati dia itania mata cara ke da ruma. La permanente mane, e mane be makita cara kane sa cara kat curti curni dal ruma ni la ni amuto ke la permanente mane.
Emane be makadumi ita makatus atus sai permanente lolos ba ita wahira ita kuidado malal dia fi armaru meti. Osi mesak dia bono bono anu bingke ya unain si dia kala bingke pono ite. Be bingsi re be agor la be la troka ona be troka ona la troka ona be mane ni uli ya maksud uli sel mane ni uli fal seide uli sel la troka la uli sel kan mekanik sel ni uli ya oh lori be lori uli ba be bengkel sira mekanik sira be troka ga he akulian sa kulia ba mai fal thank you barona ni bingki servisu dia kelilu iheran talem ba Mam fue el elefón balo ba alimbere ne be macdoben la concentración fale. Balu balu mak mayan sana na fatin eh ne so la ele fuan pora jana fatin bro mungkin ite kunisi salah ema mak ikus mayan sana mas labo tida entrega balai tendet lorong rumah masih luk sehal fale bania tamane ni ne be mak lakon favorit la lekir nutirnya kau ka buka fale seluk kau dia tudu bania kata kau mos bele ne be forsa na fatin mas lori feto mak tudu bania mana labe lori fale mana mak tudu bania mana Ya li fale ta mau anis mis los ita fale mau anis ida ne biba. Ake li afuan ba ake amen mau amin. Ihi ya bingki am nasa los. Ake nega ha ake. Muzik ida ba besti dobe oke. Usi azite fritos na gora mensaje mai tak aprende tak ona. Muzik ida lai besti dobe hau la formalisan. So ela mai ami mak nebe mak turone la mau nyolian. Obrigada. I na ton formalisan tie ba ema guardian fel domen mor habla formalisan ba o so au entrega ba letendet mas craik ne taruto antes tie na ma la ba tira entrega ba letendet ara ke usi riki di embonati ma fel le fam ba moterosa ni doben hello fu amoras agor ni to ba helane ei bro forza na fati encourage na fati bro ema dia quando ba domen ema ida pronto Saida magnialo thank you Simon. Mas bebek fale soitenia. Sela itema vitima de vitima bebek pania halok. Sera ke ninia karakne laosit ema seluk fale. Ne kontra ite vitima los magne. Mama jiro fale parabens ba kolega Zela hani parabens. Oke usi 129 LMC punya. Ehe. Anama M sound dia gelai. Hehe. Thank you barona nama. Bonito bai Lili, bonito gen wai Lili. Eh kalau dia bawa family jokar sih tu ya, wali ni bawa. Boleh naite. Uzi zuvi dia mahal ke how zuvi, boleh naite. Boleh naite mana tu ya lah, boleh naite bawa how ni family ih ya le saya dah. Le telu special bawa especially bawa five Vegas. Oh my z. Wow kalau dia bawa five Vegas, oh my rona hela ih ya phone bawa eh. Oke, okay. Ma sudah tuh ya kolega ilari wato saya deh bagira gira. Oke, okay, lefuan Malaysia karir dia, lafo Malaysia karir dia kene be vali, lafo Malaysia vali nebi. Turu mai teleta mensaj iya TikTok, oke okay, Facebook dia yang pernah timau. Maris dia kalah ya sudah lah musik ulang tahun ide bahunya Wanfeto Elia Rosario Magno oh yang halotinan badal hat. So analis terwa wow, parabens ba wan feto ne be ma konya mentana kasuida ba halo tinang hat ne be dala detan parabens ba ni e botona la kliurtang alin rua tolu tirtaona Live alitang malam kamaris ya malam juga kakak Reti apa kabar kakak Reti selamat malam hehe terima kasih kakak udah dengar radio malam ini lalu sih itu kuliah bahasa memenas tahun kita mau atau ya para bens ba mau rado nebe mak foin kazamento ho mana tina oin lorong wow para bens ba mau mana nebe mak oin simona sacramento kazamento iya altar oin nebe mak zura ba malu kata kau sih lah soyo house awadumi oh no sih lah soyo tomate Mas wanira kuando he. Tenye tu la tasa. Alo hao nervoso. Ne pasensi.
la tuku o la TV o mas. Ini yang saya komentar lagi merete. Tapi para fans bapak mau mana rete? Espera kata bapak futuru. Buat yang bapak promete ye gereja larang. Espera kata si lautuir. To final. Liva li tang usi Zefreng mau bere dia bonati ba fun senario radi liberade hotu. Tu dia la musika mai ami seguranse sosial raita. Wow, kalan dia ba na mang siro turone la ye biki ke raita ne ba dia ke la na mang. Positu am baik bosku. Oke. Usi Suarez dia mang ajura fa la li fun ire mai ami ermera wan sira. Oke, ermera wan sira hotu bonati dia ke la espera kata ke ermera wan sira hotu ia kala ire ne na musi lor oin. Na kuno ho kone sauna bi maksau davelo sita sauna bi kontrolado horia la aktividade ho sucesso na fadin. Osi abin abin sira osi abin be. Azito freizan kulia bahasa para itala bele do kur kalma ituan. Bentar dulu kakak. Liutang osi analiser diang ka liutang ya seliu familia sira makane sampai kau tie bia. Tie kata tie beni no alin tomitu alin anija tobias nomos dominis ya. Azefo hau atan rasik so analister oke. Osi dion dian bonati ma oke bonati atu ela musika mai ami ne be maka agora tur hela kofi ne oke bua menikmati ba mau siro tur jang menikmati hela live valitan osi rama ma ber dian bonati bonati ma osi eleo eleo sinya dian bonati ma maris bonati ma iyo sole au live vali mensajer ne ma dia kere kau cek vali ne Orang selima tu lagi salah vali. Livali tan, ha, kiusi Lopez Costa dia bono mos. Uzi season dia bono mos. Satu lagu dong kemarin solat baru pulang dari kerjaan. Oh baik kakak, bisa tunggu tu kakak. Livali tan bono ti mau uzi double two, okay bono ti mau tu dalam musik feel ni yang ida Miami iya same, okay. Usi vios da do tiga dia bonati mau toke la musika Miami Macrona ela mau ni lia makanesa noli special bania da. Oke. Okay. Porsi da ita leite mensaje balu ita kas musika dobe haula forma li chamba o. Noli fali da usi Freddy. Pana mau sudah toke la musika tornero ira mai alinki maka hamutuk iona renyo laleha. Diek nebe ba familia sirohotu e forza bo melores e coraje na fati odisimo sita sa moru kirne sper kata kalinki bele hetan fati nebe mag diek lilu yele ten as neba nebe descansen pas ba alinki Li falitan bono maun juda didikela musika na kroma la usi al sinyo diek amanku Usi ovi kate elian bono kaka fuele li fan balo ba li che oan sira. Nebe kalan diek ba li che oan sira hotu bono iti. Diek ala espera kata klik che oan sira hotu bloi hotu rete. Nebe saudi diek na fati. Esu sesu na fati. Ba aktivida di direk niang nebe maklao helang. Ba hirak nebe makorda mora sela kare bua melor spa siro tili be liksha wan siro hotu nebe bloi katai ozi daniela dia maun tau yala muzika mai ami familia foi in lako ami nia pai mino dia kursi de makito fra sela muzika torneo ida ba nebe koraje na fatin ba familia siro hotu nebe makorda un yala tristeza nia lara maske familia sira wan sira Ado miliu pai minu, mai bene maro mak mak ado miliu pai minu, tamane bol seru tia, ni aku si family seru tu ni alat. Tapi forsa na fatin ba family seru tu, eh? Okay, hau naran lolo, fuela lagu ida mai, okay, musik spesial ba ni ada mak, oh mahela bibi ne, okay, biti ne, oh bibi, hau na indian biti sore, eh, hau resala fali. Oh si ye, GSM dia mau bonai tia, jadi fuela lifan balu mai, ami bobo naru, ata bye. Dia ke okay, mau kata-kata ba banyo lainnya daben fointo foinfo para ni ane ana mau koraje na fati ana mau forsa na fati bo melor na fati ho disimo sita sa moro kirene hehe nabe mak daben fo para ne
Doben fo parni triste la lima. Ema hotu contenti, ema hotu contenti, ema hotu romantis. Tamasa mor obel halones ene mayau. Tamane, usu baita bot ni dobe mor. Please, come back to me. Au baru kona tuku ini stang ema fun. So odit maki hau ni larang. Au laku itan, ema silu katu trakone posisi. Tamane favorida mai ba. Hau do mi losone, hau tau klako. Hau tau klako o, mai benia tau ni akara klo satu lakon ita ni amsava. Ita kulia ba mai karik drudit. Ita ni larane ita tau klakon los ni. Mas ni larane ni ita latin los. Ni akarak ne akara klo satu lakon lalai si tau sini. Sorry par ni buka file silok. Ai. Ebe, bobonaro wan sirotu dia galai. Espera kata bobonaro wan sirotu stabil na fatin, eh. Yali fale tan usi ki master betano di embrati, he kaka fola musi kira ba kolege sira maka. Aneru kela ai iya agen lesum, anesang maung lurik maung abere, maung kris maung lelo no maung joven ho sira siluk mak haula temi, ida ba ida musi ka ho titulu ka kuru si master betano. Lebe kalan dia ba penggeser sira hotu, bonai ti dia galai. Thank you Barona. Hey, ye have betano ne ba eh. Ozi Steven dien fafa do mi selsiu aha do mi malo thank you ne. Ad namora malo thank you do mi malo. Namora malo thank you do mi malo la non laos namora malo at fokane ba malo ne la vele. Ne ma dien laos do mi. Mai be mane diam sa mane ola tene. Ozi Dulce dien bonati ma di kela lau gi de Miami diek ne ma ko fresh ba vele ga vele hinglai. Ita tu gas be musica ide be doben ha la formali shamba one. Ye kalan diek mos ba an bin an maung gan bin zenili an bin zenili bonaiti an bin dulci orion namos ba an bin daliela namos ba an bin feto ikon and then an maung nelson an maung ele matias teofilu alang namos ba

Ya tur fale mai tang hita pa fale nabe mane hita ho lori ta olahraga lai he olahraga fale hi lori ta la ali mar ha sa fo lai he maksud sa fale fo ya kalan dia ka ke kanya ita ron lai muzik ita lai bele karke bele galai nabe ita ron lai muzik ita kam sa Aki usi ever diam bono bono mos. Namas lebih vale tan hosi abi amam aldo bono bono mos. Namas mensaji de tan hosi abi murtasia Naram agora fun yau temi lolos magne. Ani bini komentari de mai esturu hate tela kata kanisa ne. Maun foli fuam, oke maun foli fuam bahuni dobem. Oke maun foli fuam bahuni dobem bakunia metan hotu maksudnya mau foli fuan bahau ni dobeng hau bakuni metan hotu ga asne ga abi ni dobe mak bako be abi be metan hotu oh maksudnya foli fuan bahau ni dobeng bakuni metan hotu oh entau abi ma maksudnya abi mak bakuni amau ite simodete na mau kari krone la kari kita simodete na mau Karik feto nebe makadumi ita, baku ita ita fuotin isin deitona, seraka ema dumi ita, seraka ita ni halok ruma makladia, klatu latama ruma, latama binia karakter ruma, tama ni mak nia uza nia emasau ni larang, nia nia klama saire nia skar saire baku det ba mau ne, ne ba mau ita kulia ladia ka mau. Kuando emak karto ma ite ga ita halok rumah la diek ma kuando emak karto ma pakau buat rumah ma halunia larang lamun ma kema baku ita ne pasti siama ita kuliah la diek ama masya ma favorit ya la bela nervous asurunia ya tama efek ne forsanya la nesang ita mana nia usin ya baku deja parece ke nene baku baku to nia kuando sadarane parece nia kuando istimewa valio ita disculpa mor sorry Tang halo kita sendiri makau baku. Taman yang usbah mor favorit kita repete tang. Selain lur file betulik moronia mak five file isu yang bafal kau tuk mabe. Oh si asidente dia yang bono mau dia kalau yang mau fuela fati ni lepa alin ratu elsa atau ni estura tam exam basic kela. Lik online hela det. Ay, balun se exam hela kan. Nabi balun sira orang narang sita hela kan mention hela favorit estura laiba. Depois maka online tang ya. Sementara telefonnya tutup telai. Isturan importante lo. Satu dia para examen hotu kare bela hetan valor nebe mak dia. Atu nela bela hetan merah. Ia karena neta. Kali vale tan usi mana diva dia bona mau dia kela ya bona mus mana. Kakak saya lah kolega siram makanesan kolega siapa. Fuela para bens bas Celestina Lixia mau meta. Okay, fuela salam ba aida agora towa hela aida ronela salam eh. Okay, how bele usu muzika ga bele. So ke muzika ma barak los tiana mana. Muzika agora kal hat ga limere ne mane depois ab sido ko fresh hotu tan. Osi Mario di ambono ma ajura fuela le fuamba okay tamba feto. Alo lara moras. Ai, nebe koraze en forza na fate mane bonito mane malo. Osi kwani alo re. Tamane usu baita bot ni rove mor. Halo hau larang kanek no halo hau larang triste ne mak halo ita bot kontenti karik halo ba se hau mak laos ita bot ni taip karik ate te lolos atu ni hau labele sai vitim ba ita bot ni nie ha halok ne labele halo ans ne hau mus ia sentimento será ke ita bot halo ne sene watu simurit kia parese soke au ni larang soke usileten tok raiksa ne mor subscribe tok raiksa Usi vinya dia bono ma fuela le foi ndeba mane ne be maka okay usi okay bal bal ma chura ne ne tauna ato tauna mani ne karakter valo dia bono ma fuela le foi ndeba mane ne be maka gosta bosok feto dia se close a final fe etiona ne vita kuliam saba ne be ba mane sira favorita Atene an kwani tene doben itene feng kwani ana kar katene an favori de la bele nega itene feng itene hoang tanda itakar kato hadau e mani ni fuan
Poti te halo sta botni di exi so ke shiri ta botni fen rona famile shira rona sa agora ne media mane la clear tan faira lona la clear te matene ti ona ne bi di clear atene an kon fen ona di clear focus ba fen wensa para buka osan para tu sustenta famile shira duke duke duke ne gemne wan ne ne ne gitne fen hoan tanet emane be mak ita cara gosta. O si ai liu ana de mau maris di ke musik de Miami agora sambil rone hela mau maris ni liang iha radio liberare. Oke. Di kursi de ma kofresi labi abing amoi. Namas liu falitan. Oke. O si sema ne amau amau embobo. Beat conte. Hehe ana mangku. Mangku dia kalai hehe mau serne ana mau be mau ini bit bit lulik ne koran be te na mambo ama unia masawore sala clear tang ne na sa gore hehe ne be thank you barona primo dia kalai bonito bonito rafa Next music ya kang embeng takkan takkan terganti biar. Mama jadi file para bes bang mami kau iya mana tu tu mami kau para bes mama hanya double for para kau mama. Nape force na fati ane bi encourage na fati ini udah simur ya di tadi. Karik ni lah koyo na karik karik uza tempah lu hati ni ya. Mai bela bela tanis tania selai ama dia. Fato kiek badomi. Mas mau ita kuliah lagi ya kemang ita foto ya domin bania foto buat celuk bania ikus mania kanik falnya mau ne mau moras lali marah mau ne be korsa foras kor forsa na fatia ne bi bati de ita lau domin ak minya konsekuensi makanya sana narbi domin ya dia kemang ita remalu dia relasan dia oke ita remalu dia mas kon domin ya muruk kon mai fal ita teke malu mas lahetan Mungkin aku ni telah komprehensi malu. Lano ini dia, kuasa ini fuang, no ini sentimento. Entah kita foto di zaman ni bermak lalais liu dia kau tidak ni relasan mas. Nufin, kita rasik mas stres seumur hidup. Wahira emang ni bermak kita domi. Tanda itu problem kikuan rumah mosu, kita laku resolve akar kat fo para malu. Emang dia, buat tidak parah ni dia si. Mas lifu ini parah ni, kan ini lifu ini kita tahu mas. Ida moras lifu ni mak, itu fu parah tiada masih ada mina fatin. Tamane favorit dia, emane bema kado mana ita kari favorit dia lah bela parah pa. Kari kaya problem rumah kari bela resolve aku kutak malirin. Bela parah sih, banyak orang kau naroi mana yang malu kari bela resolve fali tabuat nerone problem. Duki usik malu, mila nerone malu ga. Tempo lupa kita mak kita gasta apa malu. Saya dah makita sila halo bamal. Promete hirap, promete barak makita zura bamal, lazura sih, mabe kuliah bamalu katak. So odet, how dom odet. Layatan silu kata terakau ni posisi. Tama sali fon dia parane musu. Ida ni mak dia hadomi kya? Hadomi ni lausan sani. Hadomi ni lausan sani. Nabe forsa na fati nabe imba. Sira nabe kordang dobe fo paraser ni. Koraja na fatin hodi simur ya di dade. Lali ke terlalu sibuk ba. Ba nian epe makusi kita dia kliu enjoy tine moris para luat di tine ya be problema referene. Nebe am saat tambah hawan saun ni lefuan makan sini dari tona. Atu amenta am saat tambah ni abin sirama kalau domi sana atendit ba. Lazaro ni besi Lazaro ni asnega. Nona sa silva dia bono mam bono masusi mat gaul dia bono. Okay ni aku urut dia mai be ni aku fa para fali ha ne. Ai mana asne musia ne. Ama kane klo sama. Forsa na fa dia bin. Abi la bele tani sa sene bin kuida no mat bin maran dia bin. Usik ba abi buat tirak ni entrega bale tendet. Mungkin ini kalau mui nelasimu realitade. Tamane mak ini mak kurti habinya ten ikut mainnya fo para fali. Labu tidak. Nabi mensajen bani hari malu di dia apa harus lagang kita buat nerua. Usi ini orang kira usi orang bawa orang kira sawa doa kamu si tebot.
mais macne carne a carne o car favorita la lica no intan ho la lica no intan a carca tomai fali ha disculpa ora matan dominia un sabi meeting porta un sabi meeting Ozi Adriano Dian bonati man fale fon ba man junior lixia camel ne be maka goro fo morse la tamba doben fo parane sande sira sira doben fo parane sande ne sande te Azure fole famba bro, tamba telefone hofeto moi fali. I bro, telefone hofeto mak moi fali ne sema kala diek ni. Ni sema kita to converse mena hofeto ba ema ne bema kita kara kon hirito foti tieni nomor. Bi, azure foti nomor ni, ita foti tieni nomor amsa ba. Akara katurona ema ni lian, presija. Presija telefone ba, atu nerona ema ni lian, dada ema ni lian. Mau maris lali ke temi unen arang iya radio, temi itachi date. Oke, chip. Sip. Pasa. Ozi aleo dien bono maun diega lai. Sempre. Ozi sila dien bono ati maun. Bono ati mo sila. Ani bin sila. Leo faleta. Ake tula era musica. Ma hau maktur mesa kalane dia. Korsidia. Maun fuele kata-kata pa mandalena. Nebe maknia nunca heta mani. Nebe mak diak ne. Ani bi. Tempo maksida ok bin tempo maksida ok to tempo rumah bin pasti si hetang emane be mak dia saya mutu ko ita to selama lamanya tamane tamane labe lam bisi fo domi sidu ba ema ya be kare ye moristo mak nunca hetang mane be mak dia nunca mai si tia ba ita thank you stura la ni karakter afo mak fo domi bani ya selai ema uza ita de thank you mom So ema aproveita ita date, mas ema nunca mais agradece. Agradece itu ituan yang relação. Ansinia pelatih. Okay, thanks ya mamu Ari. So okay, welcome abi Itachi. Mamu fela bonoti ba mana Mariano afala ita mas sirua sida utama umane. Ay, la afala nabi mak togor sida utama umane. La una itama ba. Fue el fue va aquí el me maca buque la feto ne espera que taba hoy en bel hetan eh ayuda fue el fue va aquí el me maca buque la feto ne am saba espera que taba bel hetan eh caña y te leíte mensaje en balón a ver toca la música la andiek mos va a nivia selutan mendoza anamang ino namos ba Setan mane, ane bin sesaltinya. Oke, mam, tetela ba mam leave you hawa kara kamru para hana. Azuda tetela ba nieba. Wei, mam leave you favori da rona ba. Abi ini ne to ene ne sentimento mai kara mam. Mong, hawa kara ki tura para tamba. E mane be mak die klita bot ne hetan ona. Ni die klita bot ala sanu lu tamane hawa kara ki tura para ona. Ne be mam rona kara simu ba. Toka musika na mam maris. Oke, ita gasa gora. Oke, mam, ajuda fo semangat ba Tasha ne bema kagora triste la ne. Semangat na fatin Tasha, forza na fati. Ori sima situ sound real, eh? Situ sound realidade ne. Feto forti na san forti, la bel fo ke leman. Sela ya mateni tene ke leman. E mateni, atu e matu la bela tene tene ke leman, la bela mesek kwartu laran, depois mak tanis. Mam, mam, nasene, nasene. Oke, maitarona lai musika, depois mak kita leta mensaje. Musika dobe hau la fo malishan.

Yali falita mam, fuela parabéns ba família Rafa, tudo em patual. Calandia o quê? No li falita mozi Luiz Alves de mam, bonati fuela parabéns ba unia doben Leonia, Martins tempe macagora quer aquela monografia. Uau, parabéns ba mana. E nebe macordama quer aquela monografia, lili ba ia fase nebe macato termina, no atore mate tene estudo, lili ia universidade. Nebe espera katak bele termine la lais monografia ni atu neba ia fase de exame a bele fine nende depois de hotu exame depois de gradua depois de buka servisu nebe semangat na fatin la bele la kompontade lilu ia kerek monografia ni ita kerek monografia ita se soke buat lubu kida lilu usi teni docente orientador ser ni. Maybe mensaje, thank you, leparak, pesquisa, consulta, a tu nebele, finalize la lasi teni monografia ni. Li falitam husi enzele, man fuela parabéns pa una familia bot sira ie oikusi nefo kishan, wow, oikusi van sirotu, leko kan leko. Bona ti man fuela parabéns bani man nizu nebe ma coña lotina parabéns bani uzi rei mori di man tu rei la musica ma yam rua neli ma carona la man neli ya diak ne ma cofresa la ba uzi patrisu di ya bona ti man fuela bona ti ba unia familia bot ma robo ya ma robo ansi lo tu bona ti li falitan man fuela bona ti ba alinyo cover blog ok alinyo bona ti. Osi abin, ok, osi sinya iliuria mang maris, ok, fuela li fuamba mana zita ho mana ikung, ikus ikus ni latama radi liberade. Ok, ne sa sira ni anasane abin, sira, sira ni anasane, sira maine primeru ho dia, ikus mai sira lakon sen razaung, laya li fuamba matete ba radi liberade, labo tidak usik ba sira halore. Oke usi Malaysia talme dia mam fuela bonati ba hunia doben talme nebe mak mora selane. Ia bo melo respeto bot nia dobe nebe mak korda mora selane. Espera katak saur bel recuperar lais ia tempo barak nia laram. Usi Luis Alves dia brigar mam ho brigar naramos. Oke bonati mam dia kalae bonati mos hehe. Ya ha abing sinya iliu abing be azita dia meeting karik dia so ikun sa ikun ya sene ikun life elo bem ne sa embalun sa life elo mane embalun sa ne bini ak mate klosh ato ne tik bonati kalan dia ba familia kebo kebo iya oi kusi ho kalan dia ba familia sirot Ali fare ore kala ma ka utama tama sibuk itu an los. Sibuk nih tak comprende. Tema nih sempre aktif dari nih memang klub kita. Husi je parara dia berarti mau dia kalah sempre dia. Namo live valita seni komentar mana tang kita manteng hina fading ya. Mensaje mak barak los nih biar mau bin seru tu. Karena memang kena mensaje kare bel hege bel to. Yali fali check to for message and usile tem ba cry fali. O si se manetan. O si ivacha dien. Maam fali katakati ba kolege Melchia mak parani. Ay Melchia koraje na fati Melchia. Ori si mu realidad eh. Nebe forsa na fati bonita, forsa na fati. Si mane barak makadum ita, kuidado ita, no melindungi ita. Tamane loke madan, loke fua makili, atu ni lebih hiltang, ida lebih kakorang sanes experience ita ma ita. Hadum ita to dalang klara dait lau responsabilidade. O si raikuan bali dia maung fela ni ponoti ba kolega sida iya ma robo ronah la maung ni liya. Ponoti ba ma robo wan siro hutu, o si aruju 77. Dia mau fuela kata-kata bama Estanislau Ronaldo ho kuru herek. Nebe mak tu ranoi hela sir ni dobeng ni. Tu ni tetengke anoin dobeng. Oras kalan sini tetengke anoin tenia dobeng ga. Nepare, ema nepare itania sentimento, itania pikiran ba dobeng ni. Iya na fati.
Bele komentar mas anu ini tinggi ya dobe na fati. Atu ne sira mas atu ne tine dobe mas nini anu mas na fati iya ma ita. Duke la anu ema emni awang tau ke mana awang anu fale mas sira kun ita rugi ni. Maun tu dalam musik ada haula fo Malaysia mai amin be makhang helane. Abi be musik haula fo Malaysia ita foing tokatina na be. Osi Robs Robson diang oke mau azura deh laba edetel aminia bayru ahimate osi maskarinas nebe maskarina wan siro to kalma ituan pare si tenia tekniku edetel si rostam ihala terino halala service ruma kita bawa cira aguanta ituan oras ida garuan sene pare si lakam faleona mau fole kata-kata ba ya bonati ma usi de lien usi bin de lien ma bonati fole le fon balu ba alin jo ne viu tamba turam na sel de usi le livia keta ne sene alin usi de be balun sinti han fale ne turam na saba buat ne be maka komiku gafani magbele Labela masar biru falo si ema dia ita be bulak fale. Ini yang sama ki bentam. Usi ki mochi, oke foli fan ba maun zimi, nebe mak lanu hela ne. Oke lanu bele lanu, narang katak labela lo baru no. Lanu kai ba umat des kansa. Abrigara barak maun nada. Nada masana maun ku. Usi sa sadis. Foela kata maun, foela kata kata ba mel ki hirus malu ho niria agau fale. Eh hey bro, kita hirus ria makne ne, ita ni ria makne, ni labarik ni sobrino siram, labarik ni tio siram makne, ita tua lai ba nebe, kita hirus tia ria makne, ni ita ni ria makne. Liga ba kulturu ni amabro ita mak presija siram makne, oh baino. Mau fuela ba, fuela hune bezus ba hune feng, laran dia kumai hao, oke, okay, bezus ba ita bot ni feng, eh. Rona hela espera kata do, mana mas bele fo beju balik ba mau nge. Mana ikun tahun mana ikun sedang sibuk ya lah. Oke, okay, usi ki mau ki le tiana fuela li fuan ba aling ni ju nebe maka lima rela game ni. Oke, okay. Buah menikmati buah enjoy ba aling eh. Hordam halima rela game. Halima rela aling mas kita lo mas istura aling. Futuro ni importante lo semane. Game ni ansalu ita kontenti det mane. Oke, okay, mamares musik e gusto ka programa karek musik heng na fati ang hose bo venia. Abing ni musik ite ite ite sida to ka goro usta mana ida ni abing. Ate ni ta koko tok tempo lai ba. Masih ta to ka uluk la izinkan lai eh. Lu izinkan fali takan terganti. O si non ini komentaro dia berarti mam fuela le fuan balo ba ali subitu nebe maka oi. Oh tia aminia faida. Aruka ni mesa kahanti abi. Kata-kata. Aruka be alin subinyo hang mesak tia. Tunu tia. Tein tia halo tasak tia halo mir enak tia. Fo usik fo ni mesak kahan. Selai aruka ni selo. Simple status neto. Masih ini laki ya falim ni fai halo dia. Kini umsa makni lebel. Oh. Nebe umsa. Kuan usa. Kuando besera sebe muris nema iminia mas kuando sayona moro tera mo sayona moro tasak nebe ita mo sande ito na babi rame rame tur hande ito na babi moro be moro diak nebe la koi fali gabi naam fai nebe naam fai ne enak makne pasi da muris ne ma abin sira maknain tapa abin sira mak lor lor fohan te mas kuando moro ne ma para kona makne ne bijin balom sosit lor sini Wih, sini fai mak ne. Bal-bal alfin si baransu mane. Nebe pasin si moro de itu na, abi. Kita kuliah lah dia kabi. Sila koi moro, oke, faam. Para bela hetan fali osang. Para hola fali fai ida, fai kiki da, para kiek fali, uri turaka fali ne posisi. Masa ni de itu na, abi. Nebe tenki poro na bin leonya. O si na maun zanen shu. Maun fele li fan ba alin abo sura matematika la tene fele. Maun alin la tene ita bingo maun sira direto para tuan orin sira para sira mas bele atene ga. Kono alin sira kono la tene na ita labe la bandona sira. Selai sira men sira la tene amenta bebek. Tamane ane sa fono imba ita utkar kita ni alin sira nebe idare nebe
Se agora foi aprender ela a conhecer o mundo da educação. Ele usa a escola da Assar, primeiro, segundo ciclo, se nem quer dizer lá tem ele, lá tem sua matemática, e tem bem uma canessa mão no bim, e é direito tomar para rato, anorin sira, para siramos bela tene. Para siramos bela preparação niang, lili baia futuro, ao baruaniang. Ose Diandra, que Maria, dia bono, kaka putar la música da chan, dia que nem a coforaise calma e tuan bim. Osi anabi semakne anabi Marsilia Lula. Mensaji da usabi Marsilia dia aki mam bonati. E foi la semangat ba mam li tu ho kansi unebe mak agora estude la lian koreani. Wow. Semangat ba mam ne ru eh. Ye bo preparasam. Akarakato Korea tenke aprene barak estude barak. Atune abang berapa korea karek bele aprene mas uma bot eh uma bot uluk falnya sama kim venta rete akar kata buat korea akar kata mure tene mori susi nako kombana mor esforsa nagor estuda agora mas ke mania liang kebe mak difisil ma ita ma be koko tani yang para bele tene e mania liang oke modul sia dia mam putar muzik ira mai basa dia kabin ta tugas Namas le mensajes seluktan osi abin semanetan. Oke osi sara abin sara. Abin sara ni komentar dia mau fue le fue inda bariki ho FCL akela ne be maka sidap tama mato agora fal ne. I emane ru ne ba ne be tu agora fal ne. Wei lori malo ba ne be are filo mana. Oh maksudnya malarang ka sira. Kita tau kita fue le fue sara makniu. Ebe babinyo maam favorite atene ang ito ang bakwano daresan kwano sayo si uma sayo si ramata nebe mas kalane thank you mas tamasidu uma labele ba imbenta falem ne bikam fuer alo ema rugirit li falita maam kuru haka ke mensaje ne ule ladong komprene fale Nabi Dawli la comprende tau next direte. Osi watu masih diam. Berarti kakak fonetik li fuam ba itani aling nebe mak fuam morasela. Iya kelikai antiku linu mesya. Ba ukura zamania ba mewaras bani. Forza na fatim. Belum. Lalauk domi makane sene. Tingkum si murele dari. Osi wa itin terega balai tende. To tiempo ruma. Ema seluk si halonia bas. Ema seluk si halonia nesane. Nebe santa det. Santai-santai deh, mas mau. Hema uli tak anek bebe kau nama ni mau. Hey. Okay, uzi kuteri jam. Bono mau, file telefon ba ani val dia hari itu apa seru nak kita all the mais. Lotion. Ali, ron ani val fabu ron hela ker kere deskan sana ba. Mas ni matan la dukur ni tato beri ni tato pagi ni la tato bayi dia. Uzi kuba matan dukur mak ni tato beri tana. Osi semaneta, osi nirvana. Aling nir, okay, osi nirvana dia. Okay, mam, fue la kata-kata ba kini di taman estresa la ba feto. Okay, mam, mari stokana musik ya. Osi abai olive dia, bonaiti. Ma, okay, bonaiti. Fue la kata-kata ba didi fua morasela. Tamba dobeng emasiluk mak. Tambahnya dobe emas seluk maka lo isin rua. Hei moras. Tama sedang maka emang ya tama fali aning ne. Hei maksudnya aning fali. Ya maam kudia ada unsa bah. Maka maam kudia ada walita botnya parsiru unsa. Unsa maka emas seluk maka lo fali ansin. Usi gua entrega bani ada itu nang maam. Li falitan, mam fole kata-kata dari manzuli doben fo parane. Ya, kuraja na fatim basir hotu eh. Forsa na fati ori simurele dare. Karek sirela kuyona, keta stres demais, keta izola an demais yu malaran, precisa refreshing bai tene kakutak, enzo yi tini mursi importante los. Espera kata kita bela hetan lalais kontenti. Li usi tini karakter. Karek ni nebe mak lakon la liki duni tuir. Selama dia itu kiak mana. Mau duni kia mau. Ema ita tau kelakon ni. Thank you duni kia. Sekarek tau kelakon. Tau ke masih lu makat usai naim fali bania. Oke.
buka malu para koko resolve fali ta buat cerne problem refer ni. Amas mensaji data mana dia oke mau fo morali da ba alin del lai dobe iona mos. Dobe iona mos namora na fati ni usik ba namora date aling abi namora date. Dobe iona namora date cai. Dipuis buka lo si dana be akar buka dan support ka kika maksud isim bot ka isim kik labe lanu infel yang kika bot. Emane sandit mungkin different nih karakter nih pemaka estima no la estima domino la domino setia ga la setia si dene buka lo si dene be emane sandit buat ita domino yane usik buat ita kokak mati kunia laisan lali kebukatan si lo kau tau mak ide be ita karakela nih au tau mak nih maka kanek vali ita si umur hidup vali. Nepi mek mati ba hoida nepi ma kortong yale tene sorin ba. Sekarang ni ne kuidaro ita domi ita no altu rita ni akarak. Ne ema mak ne ga buka fal seda la fai kina. Oi la fai kina la fai kina. Skul ba bol la fai kina mak ne. Ema kona sini la fai kina duni. Yali fali tang abing maca korodian. Balati kamaris dia kalai putar lai muzik ada maya unepe mak he hela zaringa. Place lorong ida. Dia klorong ide moras toran de mai si. Ia ti diri mak zaringa toran valens nene. Nae san sa ne sobe Sterling karik. Te kuliah la dia kabing amis eh. Sidari ne zaringa mas ne. Mas abing hela ye fokare kabing. Maksudnya abing ini ya. Bayron daru modula si fokare. Ne mak lahe lasi sefal zaringa ne. Troka sim karabing. Simples dia kliu koko be all round tie han round tie sil round tie sim card ne buka fal sim card sil laptop spare kata jaringan bele dia fal sha kamu spare nan senen li fal ta musi email dia mam fal kata kata pa ni alim bili ni tina sanul resin ta oke sanul resin tolu ona my be han bot ni do beng oke ni tola 90 kilo kiras ai. Ebe haling, angkar kian natong natong ba, kuida ru abang berubah kama latahan. Haling diam sa mau, hangga, lahan itu lamat ya, bila toman tiada ni mau. Isha hande cha, narang katak badina stensha, fasibikan. Livalitam, okay, usi, banati guru, kata-kata tidak berdoben, okay. Onati guru, kata-kata ida, doben mesa giat sabi neba. Oke, kata-kata ba doben. Mesa giat sabi neba kare kuidado andi dia. Labela umur sena ba eh. Au ya sidade. Au ya sidade, help seda mani au latene. Au ya sidade, au kawatir lo sita bot mani. Ida nia sa fos ala kare. Ai, labela simkar tenki permanente kaka maris. Maksudnya SIM card kan bela balok vali fong ne, ba Timur Plaza lok vali fong ne, abi. Kon SIM card kon parese SIM ke problema SIM card rumah si. Au ne pernah sini, kon sini la dia asai kopi sai dia nomor telepon sini, ba vali bese dah. Ba vali agent be SIM card sini lok vali fong sa. Itene nomor manteng na fatin sa. Selai lori ba yang prema dia tok jaringan ne. Ya dia emang ya dia le jaring atau tu dia kan sabiin jaring lah dia kan ni. Maaf moral le lepas alin lihat setan bani ama lahola telefon bani ya. Alin ama lahola telefon bani itu ni ama masa noi helam mana. Itu kikuan helatan la pren la bela pren lai kar telefon lai. Dia kliu prepare itu ni kakuta kita ni am sekolah para bermatene. Para belihatan servisu ba mak. Bela hola fali saya dah mak turitan ya karak. Telefon ini ya parti de DX si. Kikuan sih nama kar telefon ya parti de DX si. Maybe parti ide. Halu ite be. Emak kau ingin rekon emak utilize tel mobil atur ni dalam bela halu ite baru ten baru bawa sekolah. Ide ne. Maybe depende pak emak ni be mak utilize ne. Mayoria ni barang mau utilize telefonnya mayoria balon mak ni date TikTok deh, doko ande, doko isinin, doko batu-tutu.
Adun dumin aplikasi sira ya larang adun al pesquisa. Leave letan, okay. Usi ana erlet yang berarti mau dia galai fuela lifuan balu ba bobonaro. Wan sira lai. Kalan dia punati ba bobonaro wan sira tu dia galai esper kata bobonaro wan sira tu stabil mafating. Pasanga bele ganti buat sim card Kent. Okay, Kent. That's kidding. Okay. Tu dah bindet. Pasanga bele ganti, sim card la bele ganti. Naran deca. Mau ka oke. Tu dah bindi. Mas kon jaring ala dia kena usaha ni troka ka. Oke, Livalitan. Oke, usi ganja bono salam iba, bono salamos iba. Dia kala iba ni tala fier liu. Labat tidak nama. Konduktor be servisu kolem be ta comprende. Nabe buat tidak ada nama. And leave valitan mensaji datan wo sesema ne. Ana mam bonito 125, bonito 125. Ana mam Dion. LMC ni ema, ana mam. Dia kala ana mam. Thank you warana bonito 125. Be amam sirnya BMK to mam. Kadang alu hati namang. Oke, salam Jinso. Oke, salam masa namangku. Barang juga lah, iba. Iya, mau. Aku orang sira deskansa, mau. Sira ruing mula satu bela. Ala bela ram sira, mau. Osi Luis Alves, ya, mau. Fuele li fuang balu ba. Aling ogi subitu. Afelu arema nebe makang hela namfa iya sarlala neba. Dia. Amfai natong mane. Kudaru mina barak mane. Cuidado, fainya be mina, domine tetene, amente tetene mina, amente, achara. Cuidado, han fai barak. Cuidado, ni mina, domine tetene isi magnae. Oh, Raimamo, kusi mabifia, mensaje usi koto gabi. Abini mensaje, nisa ni me komentar kon la mosne bin bel mana usi whatsapp to. Sedangkan, oke, sedangkan WhatsApp teman hilang. Mana usine bade tu nabi. Bele galai abing we.

0: Kalan urat, kalan hak solo. Usi segunda to sesta. Tuku alu to tuku sanolu kalan. Radio Liberade, sanolu resin lima. Kontu alu meke harus.
1: Diak maluku vintis ronanain no akompanenen radio liberasi siro hotu idane mak musik ene mak ikus niang ori taka itenia program kalamurak baia o inkalan durante horas ruani alara musika ruani be mak ikus makan nesan kan ka usika ngembeng ho titulu takan terganti namos musik data musi di ho noi ho titulu domi lolos makan nesan eh. Nabi tur metale mensajen langsung tak ke program. Nabi bau vincero tu sebelah karik parona mensajen bang. Perpara fal lili bayi abang kalam fal ya. Tapi tene tempu hawale mensajen ida karuan hotu langsung tak ke program mana ya. Oke, mau ku laranso naga. Oin kalam i free ya mau. Abang kalam mak ami ransu fal. Ami oin izin tiya. Oh si April puru dia bonati radio atau la musik ini ba asyik ho jai me mak dolar ya armazeng ne ba akhi ho mak sofre helane dia. Oh si loisi ya bonati mana untuk la musik itu apa yang hula fom Malaysia mai ami mak rone helane mau ngelian. Abi ini beda apa musik hula fom Malaysia orang yang tua katanya nabi ne mes. Abi ini agak orang la atulat tokan la musik abi hingco la mensaji itu langsung tak ke program abi. Amari satu toka musika mo sami hen clear de mais mata dene letiana kare los letiana so ke foi ma refali thank you okay we'll see by now martins dien bono ma musika lanta un ye ne be parabens de tone bani eh thanks ba musika ne mamaris en mamaris filo ma kare klaware dalang ama roma ka kompanya to ye fatin ate amanya yes Fala bonati babari kuan sira bonati babari kuan sira tu Abrigada usia bin mafia okay naramos babi eh okay usi seo Bonaman fuela lia consoco okay li falitan dien bonaman fuela lia consolacion ba aling itu Oh, en ogi iha ilione ba ma Kristela tamba bisikleta at. Oh, bisikleta ma at ga. Hadiah to ga bisikleta de lulik ne. Lur ba bengkel hadiah to. Dia ko vinti siroto. Au na ingha la kontinu en teleona itene mensazen. Porque tempo, porque time is up, and then so to obrigado rete, kalau dia babi noni, baru ona na fati, nyabing gemini, abing mavia, nomo se babi syara, ana maung seri, ana maung abril, mas rivaldo, ana maung dino, nabi ovin siroto, seolah sela continuo na lain itina mensajo, no sela continuo na itina programa, tambah tempo, tambah itina ora sura rete, programa kalamurek, Durante la hora sura de te usi tu kualu to remata iya tu kusano lukalang oras timor les. Atu takang lebih mensaji na maitang na Jesus. Kita lady to na basi lady amang. Kita himba mrai mamuk fali mang. Ajira fali li fong balu bau ni kolege Rizky. Nebe mak oi nao kemanya sabraka fali. Sini mak lagaya ni. Karakan sabraka luri osam bahola to. Kujar ya mengenain karton fali temani. Ema bolita fali mau sabraka fali mani. Ema mente te tena nara o kodigo. Bolita fali mau sabraka mani ni. Moi parmati mai moi daun sang. Kita lau laba makin bolita ni mau sabraka ni. Kita sinti anda itu na. Tamu sede be. Ema ni sasani tala respect na. Itu ni lima lalais fali ni.

0: Libertadere. Radio Libertadere, Sianulu Res Lima, Puntualu, Megahertz.
1: Ok, dan nema ke musika hone titlo Senti Mamuk ni Belori Husi. Haso kolabora ho Crimson. Da musika nama lu kita pamutu ki hatu ku walu 5 minutu tolu nulu resing 5. Ina fatin ator minya da der dia ki bon atividade bon sintoniza bete bot sira. Ok, termoe ne tare tan komentari si Al 18. Nedia bon dia bon trabalho. Bon dia i bon trabalho mos. Husi one now. Nedia bon dia toka lagu ida spesial ba uang kiak. Lagu judul sara. Termai ya terinforma okay
2: terima komentar ya mau nda one now dua dan bon dia tokat
1: okay termai ni tarikan komentar ya nih husi mau Nandes. Nandes dehan bon dia ibon trabalho baita hoto bon dia ibon trabalho bon sintonizamos no selok vali ya nih husi causa. Okay, ini dia harus saya pick causa.
2: Jadi dari dia kemana dia kalau tahu musik tiba-tiba semua berubah nilai mana.
1: Okay, musik ini saya makan tak mau. Fasil yo bahira itu buat sudah for artis senarang ya. Okay, nebe husi vali setang.
2: Husi mau Venancio deh yang mana sih husi munisip nebe.
1: Ne husi atau uru ermera pokoknya tres distrito yo tu. Okay, nebe amin ada dari dia buang aktividad ada bon sintoniza pada itu buat sudah hotu. Nebe belum ya pihak ta informasi on balung.
2: Ok, tu irmã está se baratando informação. Selo que o governo parabeniza estudante timor-leste na bem-manang medalha e competição de ciência internacional. Primeiro-ministro Kailala Sanana Guzmão, hamutu com membro constitucional, hatou parabéns para estudante timor-leste na bem-manang medalha e a competição de ciência internacional. Dia que lhe nem a notícia o se faz no primeiro jornal diário.
1: Ok, turma itu ada dalam komentar ya nih, husi mau Moslo. Mau Moslo dehan dader dia kradi liberade, dader dia mau si bong aktividade bong sintoniza. Husi mau Nandes dia dedike ala musik ada judul Sepenuh Hati. Ok, Sepenuh Hati husi sema kanta. Ia nih haware husi Ari Lasson ya maiham, Cinta Aku Sepenuh Hati nih kelai. Sela iya entau ite bela next on musik. Sela jenen ite bela next on musik selok. Ok, ini bea tirma ite sebaro natale musik selok. Hone titlo kok ribelori husi Kiss Daniel.

Iha plana tu pasafire sihe Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel no enjoy asis internet baratu ku pakote roaming. Kode dolar wasen tapus 50, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

0: Sanulu, Dadaer. Radio Liberdade, Sanulu, Recife, Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Ok, denema que a música honi título minuto balon de Belori Rosina en tueni. La música na maluquita va muto kia tuku alu li minuto lima nulu y a me espera kata k música ne bela anima li tanta botsira y ya ita botsa ne fati. Ok, tare tan lai comentario selo que ne. O Simão Venâncio de um bom trabalho babin sira no working ok. Selo que tan o Simão na en tueni. De a kua botos familia bot na en tueni. Obrigada. Ok, na fatih ngomong uno di hang kakai de faru biru ne tengke hafal ni lirik. Bing epi, tengke hafal. Mong uno den tengke hafal lirik kira ne. Tama nain tu ni musika ni mesak ya. Kita bel di hang musika kol dari oto ya. Musika ni memang. Ni lirik mesak sokeret. Ok, usi Jesse dia viru aku. Nyebe. Mana Jesse dia kelai. Clear lah hetang. Ok, usi mong uno di hang depush de promo sound ni hotu. Bele toka. Ok, bele. Bela toka kasih putar ta musika usia minian, tam bela toke. Nah itu ini musika ni yehine hira kerang. Ibar bambang yehine ami toka. Usi nah itu ini ami bambang toka hela musika sedala ruang sama request. Oke, usi dia judul cover satu. Ni aminya sejauh kia karik mau.
2: Lafanda kura bing, sira, ni judul dia.
1: Ni judul hanu sa, for fasil ibamnya tu buka hon ya judul let.
2: Ya ne orang lain sih.
1: Okay, husi dede dia pun dia cinta naik ruat. Okay, lah musik arogansi. Okay, musik agak arogansi musik ada pos dana memfresh ba. Okay, ini ho narang sana mana? Okay, ini am latin atau le narang sa. Okay, husi ini dihang mau. Mau ohing hau ni. Okay, mau lah iya. Ini bing na yang ruah. Okay, ini ohing tebot yang tinagar para bens. Desejo vida naruh gue tebot. Espera kata meromak karek bens. Sama ina fatin sukses gue tebotnya karira. Okay, judul cover 1, 2, 3 tahun 920 cover. Okay, 920 cover. Depois jadah ni hau haretok telah ya. Nebe, okay. Usi mau
2: sementu dia.
1: Oh, damar. Okay, damar. Oin damar di tinam para bens damar. Desezu vida narok. Saude diak meroma karak bensam. I susesu ye tebotnya karera. Usi mau sementu dia musika 920. Ya, 920 ni emas. Sirem sagora request lah. Nebe, musika kami buka tene. Depois jadah kami oferese ba. Nebe, bing epi. Teba informasam. Tama informasam balong lai.
2: Oke, dia dirumah tesi bahara informasaun selu, husi ikan yata si Timor eksplorasaun hode 2% no 20% maklakon tambah pescas ilegal. Timor Leste ya potensial bot ia setor pescas ia linia costeira naru ho jona ekonomiku. Eksklusiva ho luang kilometru 72 tuir dadus tasia potensia ikan to 72 toneladas, mas beto agora foi em explora de 2%, não é 20%, usi recurso nesse lá com tamba atividade pesca ilegal. Dia que da nema notícia, usi página primeiro si jornal diário. A minha fata na tua minha del dia, da del solo, ba, belum ser na bema, se ele tiro uma lalorancia nulo, recém lima pontual megahertz, a minha del dia, da del solo na fating, e bom sintonija, no, ba, bing mão ser a bema foi em tamba mai, mão domingos belo, nebe foi entama mai aplikasaun TikTok aminya dader dia no musba maun sira bin sira hare tap layar ya.
1: Oke, tap layar hal barak. Nebe ini usi 920 nian husi ida cover 1, 2, 3 ni hau hare ni la iha da mau. Nebe hau tau hopefully musik 920 nian hau ni titlu pasadu lai. Depois de ne urs jauh hari tira, depois hau pasa fali ya. Nebe tirmai taretan lai husi jarang publik yang tau lagu Kalvari Semak Dada. Oke, okay. Semak Dada unil liman. Urs jauh hari tira ne lai. Sekarik iha una oferensi bahas, selai urs jauh si aru kasira download, kolega sa download, depois hau pasa. Oke, okay, nebe tirmai taretan lai musika honia titlo pasadu nebe lori husi 920.